0: juga terpantau ramai lancar dan juga lengang pada pagi hari ini pukul 07 lebih 3 menit. Aktivitas kendaraan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya mulai berkurang. Nah, beda seperti tadi pukul 06.30 terpantau ramai, namun pada pukul 07 titik lebih 3 menit terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami bawa kepada seluruh teman Prodo yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan tetap semangat bekerja pada hari Senin ini. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Faris laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Faris.
0: Siap.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa, kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut Kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
0: Ini Indonesia.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: di mana saja siaran Pro 2 di
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Radio FM, Purwokerto.

0: point.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang baru aja join ya di Sepada kali ini. Nah, tadi aku nanyain ke kamu teman Pro 2, hal apa sih yang sekarang kamu anggap tuh kemewahan selain uang dan kenapa alasannya ya? Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah WhatsApp ya. Nih, asal setia di Pro 2. Ada dari PPU, halo PPU, selamat pagi. Katanya ngumpul dan ngobrol hangat sama teman, saudara, keluarga sambil ngemil ciki di teras rumah. Itu adalah hal sederhana yang udah jarang banget kejadian sekarang tuh, rasanya jadi mewah aja gitu Kak Sis. By the way, today aku ulang tahun loh Kak Siska. Oke, happy birthday buat PPU. Kamu berarti Virgo ya PPU ya. Selamat ulang tahun PPU. Semoga makin cantik, makin sukses. Tercapai semua yang kamu cita-citakan ya, semua yang terbaik ya, amin ya robbal alamin ya. Thank you ya PPU ya, udah join di Sepada. Terus juga selamat pagi, ada dari Nandita, halo Nandita. Katanya waktu untuk berdua bahkan sama family itu kemewahan, karena sekarang tuh udah pada sibuk sendiri-sendiri dengan kesibukan masing-masing. Oke, thank you ya Nandita ya. Terus juga selamat pagi yang udah join di Instagram, ini ada siapa ya? Wait. Ada dari Fajar ya. Kalau Fajar katanya mental yang stabil pas lagi banyak tekanan hidup itu kemewahan yang gak bisa dibeli sama apapun Kak. Terus ada lagi dari Bagaskara, bisa sarapan bareng sama orang tersayang sebelum berangkat kerja, itu bikin mood aku auto happy seharian, dan itu kemewahan yang tidak tergantikan sih Kak. Oke, baik, terima kasih ya teman Pro 2 yang lain. Ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: with you.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini informasi datang dari Liam dan juga Noel Gallagher yang datang bareng ke perilisan dokumenter di Venice ya. Jadi Liam dan juga Noel memutuskan tidak ikut sesi konferensi pers meski keduanya tuh akur ya, dan datang bareng saat merilis film dokumenter mereka yaitu Oasis Don't Look Back in Anger ya, di Venice Film Festival 2026 pada hari Minggu kemarin. Jadi dua bersaudara yang bersatu kembali tahun lalu untuk tur besar Live 25 setelah perselisihan selama 15 tahun itu tiba di Lido dengan perahu dan berfoto untuk sesi pemotretan film. Kemudian mereka pergi ya sebelum konferensi pers dimulai. Sementara itu menurut laporan dari Variety, pihak yang hadir dalam konferensi pers itu adalah sutradara Dylan Sautern dan juga Will Lovelace serta Stephen Knight yang tercatat sebagai pencipta film dokumenter tersebut.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Film drama Korea termahal ya, yang menghabiskan 911 miliar rupiah. Wow, ini sih apa namanya, benar-benar budget yang sangat fantastis ya. Jadi Made in Korea menjadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 70 miliar won atau sekitar 911 miliar rupiah. Dan angka yang diberitakan Korea Herald ini bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won dan juga Ardell Chronicles dengan 54 miliar won. Jadi Made in Korea merupakan serial yang mengangkat kisah tentang kekuasaan dan juga keserakahan yang berlatar situasi politik Korea Selatan pada era 1970-an. Dan drama yang rilis perdana pada 2025 ini kembali dibintangi oleh Hyun Bin dan juga Jung Woo-sung dalam season 2 setelah musim pertamanya menjadi produksi original Korea yang paling banyak ditonton ya di aplikasi Disney Plus. Dan Made in Korea juga mencatat jumlah penonton internasional yang tinggi serta mendapatkan pujian dari kritikus meski respons di Korea Selatan itu cenderung lebih beragam. Dan kesuksesan itu juga membuat season 2 hadir dengan ekspektasi yang lebih besar. Hyun Bin pun mengakui adanya tekanan ya untuk bisa melanjutkan pencapaian di musim sebelumnya. Dia pun menyoroti alur episode-episode terbaru yang lebih ringkas dan juga menjanjikan perkembangan cerita yang lebih mendalam.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, kamu pasti dulu gak asing banget sama yang namanya Dots ya, atau Descendant of the Sun ya, yang mempertemukan gitu ya aktris ini ya Korea Selatan ya, akhirnya menikah kemudian bercerai gitu ya Teman Pro 2. Jadi ternyata drama Descendant of the Sun ini ya bakal dibuat adaptasi menjadi film di Indonesia, dan film ini digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Jadi Hanung mengatakan kalau film Descendant of the Sun versi Indonesia tidak dibuat sebagai remake dari drakor 16 episode tersebut ya. Film ini merupakan adaptasi bebas yang disesuaikan dengan konteks cerita lokal ya. Jadi Hanung menceritakan memilih Descendant of the Sun dari beberapa IP yang ditawarkannya karena melihat adanya konflik menarik antara dunia medis dan juga militer yang turut memiliki keyakinan berbeda. Dan menurutnya, dokter memiliki prinsip menyelamatkan nyawa, sementara militer dituntut menjaga keselamatan negara ya. Dan Descendant of the Sun ini ya, relasi yang sangat menarik yang belum pernah ada di Indonesia gitu ya. Hanung pun menyampaikan ingin membawa film tersebut dengan mengangkat konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia jika versi aslinya menempatkan kisah cinta dua tokoh yang terlibat dalam konflik di negara lain. Versi film Descendant of the Sun ini bakal mempertemukan mereka di sebuah daerah yang tengah mengalami konflik dan memiliki persoalan dengan Indonesia ya. Dan dalam seri diskusi bertajuk Descendant of the Sun Localized When Global Stories Find Local Soul ya, Hanung membagikan teaser filmnya yang berdurasi 100 detik yang menampilkan Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo yang akan menjadi pemeran utamanya.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia buat kamu yang lagi scroll TikTok ya, jangan lupa untuk join ya, karena habis ini aku bakal live di TikToknya Prodia @rrprodiapwt. Jangan lupa di follow dan jangan lupa komen juga. Nanti aku bakal langsung bacain komentar kamu. Tema kita hari ini adalah seputar hal apa sih yang sekarang kamu anggap kemewahan selain uang ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Iya, buat kamu teman Pro2 yang udah join di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT, aku bakal sapa satu persatu yang udah komen juga. Aku bakal bacain. Selamat pagi, good morning. Ada Hilda, halo Hilda, thank you Hilda, selalu setia join ya di live TikToknya Pro2. Terus juga selamat pagi buat Fatur Rahman ya, katanya yang paling berharga kemewahan selain uang adalah keluarga dan waktu. Oke, kalau Dinda katanya, hey Dinda, katanya sehat ya. Terus, Mas Agus juga selamat pagi Mas Agus ya. Kalau Fatur Rahman katanya kemewahan selain uang adalah keluarga, waktu dan kesehatan itu lebih penting. Oke. Terus juga selamat pagi buat Parmin 354, buat Hendra juga ya. Terus ada juga Teguh Santoso, selamat pagi, thank you udah follow Pro2. Ada user 593 dan titik-titik ya, thank you juga udah join. Desia NSA juga selamat pagi. Kalau kata Mas Agus ya, kemewahan selain uang adalah teman atau sahabat yang selalu pengertian. Oke, okay, thank you ya. Terus ada lagi, ada anak buah bos ya, thank you ya, katanya gen milenial Bengkulu. Oke deh ya. Terus juga selamat pagi buat Zafran ya. Ada Lexi juga. Kalau Lexi katanya apa nih, doa aja deh buat yang di lapangan, stay safe dan sehat selalu debu. Oke. Terus ada juga dari Alexander, selamat pagi Alexander. Ada juga dari Dapur Ise, katanya sembuh dari sakit Mbak Siska itu mah, aku udah bersyukur banget, amin, semoga cepat sembuh yang lagi sakit ya. Terus juga selamat pagi buat Joseph ya. Ada juga siapa ini, wait, kita ke bawah lagi. Thank you buat semuanya yang udah komentar. Ada Marurat juga, Marurat Panjaitan ya, Jakarta, dari Jakarta. Wawan Slow aja juga selamat pagi, thank you ya udah join di live TikToknya Pro2 untuk pagi hari ini.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Oke, thank you ya teman Pro2 buat kamu yang udah join lagi di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Ini udah banyak banget yang join ya. Aku sapa-sapa lagi. Tadi tuh sampai mana ya? Tadi sampai Destia NSA ya. Selamat pagi, aku pengen sapa ada Alvino yang katanya lagi klenger ya. Karena apa namanya? Debu ya, abu vulkanik ya di Lampung sana ya. Oke, terus juga ada Bon Dayak Ngaju juga selamat pagi. Ada Mugira Hayu 259 selamat pagi. Terus juga apa siapa ya di belakangnya lagi? Ada lagi dari siapa-siapa ini? Akun berdua juga selamat pagi. Terus ada Scorpio Boy selamat pagi. And then ada Deja Rumi juga selamat pagi. Lexi selamat pagi. KJT Kurnia Jaya Teknik selamat pagi Cilongok ya. Ada Anail juga selamat pagi. Al juga selamat pagi gitu. Thank you. Yang komen mana nih komentarnya? Sebentar. Ini katanya suaminya Mugi Dayat juga selamat pagi pendengar radio dari dulu katanya. Oke. Okay. Terima kasih ya udah join juga di Pro2 gitu ya. Katanya kalau Alvino bisa tidur nyenyak, bisa menikmati udara bersih, kelapangan waktu itu adalah kemewahan menurut aku selain uang ya. Kalau Lexi katanya kemewahan itu masih bisa melihat senyum ibu, dunia masih baik-baik saja kak. Oke, baiklah ya. Thank you ya buat semuanya yang udah join pagi hari ini di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Yang belum follow, jangan lupa di follow ya. Yang belum komen, ditunggu komentarnya.

0: 0827-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya informasi lagi buat kamu ya. Ini datangnya dari Jungkook BTS ya, yang pamer tas isi obat dan suplemen yang selalu dibawanya ya. Jadi di tengah padatnya jadwal konser, terutama buat para ARMY nih ya, yang suka banget sama JK ya, Jungkook ya. Di tengah padatnya jadwal konser, member BTS memiliki cara masing-masing ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah Jungkook yang selalu membawa berbagai jenis obat dan vitamin kemanapun dia pergi. Jadi dalam siaran langsung di platform Weverse ya, Jungkook mengejutkan penggemar dengan memperlihatkan tas besar yang berisi berbagai obat dan suplemen. Isinya mulai dari magnesium dan vitamin D hingga obat resep dokter untuk berbagai masalah kesehatan. Dan dalam kesempatan itu Jungkook juga berbincang dengan penggemar seperti biasa, hingga tiba-tiba di sela obrolan dia mengatakan membutuhkan suplemen magnesium ya. Dia pun mengambil sebuah tas besar yang berisi berbagai obat dan suplemen, kemudian mengeluarkan satu persatu sambil menjelaskan kegunaan maupun alasan dia mendapatkan obat tersebut ya. Dan salah satu obat menurut Jungkook diresepkan ketika amandelnya membengkak dan terasa sakit. Dia pun menunjukkan obat lain yang diberikan ketika kadar enzim hatinya meningkat ya. Dan member termuda BTS itu juga memperlihatkan obat tidur yang dia konsumsi ketika mengalami insomnia ya. Selain itu ada juga obat yang biasa dikonsumsi ketika menyantap makanan yang memang tidak cocok ya dengan tubuhnya. Dan pokoknya lengkap banget ya, berasa kayak apotek berjalan ya, karena di dalam tas itu juga ada obat flu, vitamin D, antibiotik, serta obat untuk alergi kulit. Waduh, lengkap banget ya obat-obatannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat
2: di mana
3: pagi,
2: saja
3: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik Apple yakin.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
5: Oh, udah siang toh. Sorry.
4: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
5: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Awalnya teman pro 2, tadi sempat ini ya, menghilang sebentar ya, kau dengerin lagu-lagu yang enak-enak pastinya di Spada kali ini. Karena kita juga apa ya, ada banyak banget agenda nih teman pro 2 untuk memperingati 81 tahun RRI, menemani dan juga menginspirasi ya. Seperti nanti di jam 10, kau bisa dengerin nanti ada special talk show barengan sama teman-teman dari Radio Star ya. Kayak apa? Radio Star Win Saizu ya teman pro 2. Nanti kau bisa dengerin, bisa tontonin juga live di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Oke. Kali ini aku punya informasi ya seputar destinasi wisata dunia yang ternyata bisa bikin turis ya ataupun wisatawan tuh merasa bahagia. Cie, bahagia kalau banyak duitnya ya. Kalau liburan terus duitnya habis, aduh pusing ya. Oke, jadi ternyata ada beberapa destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan pemandangan indah, tapi juga memberikan pengalaman yang membuat wisatawan atau turis merasa bahagia. Salah satunya adalah Tulum di Meksiko yang dinobatkan sebagai destinasi wisata paling membahagiakan di dunia berdasarkan penelitian terbaru. Jadi Time Out merilis hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi perjalanan asal Irlandia yaitu Just Cover yang menganalisis lebih dari 1 juta ulasan wisatawan secara online dari 155 destinasi di seluruh dunia. Dan ulasan itu berasal dari berbagai tempat wisata, hotel, resort, taman nasional, hingga tempat dengan pemandangan menarik. Dan penelitian ini secara khusus melihat penggunaan bahasa yang menunjukkan perasaan bahagia dan senang dalam ulasan wisatawan, misalnya ungkapan yang menggambarkan bahwa satu tempat membuat mereka sangat bahagia atau merasakan kebahagiaan yang nyata. Dan dari analisis tersebut ya, setiap destinasi itu bakal diberikan happy place score dalam skala 0-100. Dan ternyata Tulum ini memperoleh skor sempurna yaitu 100, sekaligus menjadi destinasi dengan tingkat ekspresi kebahagiaan wisatawan tertinggi di dalam penelitian tersebut. Wih, jadi Tulum ini letaknya di Meksiko ya teman pro 2 ya, kalau kamu penasaran gitu ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya. Thank you buat kamu yang udah komentar, yang belum dibacain aku minta maaf ya. Ataupun juga untuk segala satu yang kurang berkenan di ruang dengar kamu. Habis ini nanti bakal ada Feni yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Ketemu lagi bareng aku Siska nanti hari Rabu pagi ya. Oke, dan akhirnya aku pamit undur diri dulu. Have a great day and bye-bye.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

masih selalu tertawa meski hati.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Informasi kali ini datang dari LPP RRI Purwokerto yang membuka wacana kolaborasi dengan radio swasta dan juga radio komunitas di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
2: Penyiaran publik Radio Republik Indonesia, Purwokerto membuka wacana kolaborasi dengan radio swasta dan radio komunitas di eks Karesidenan Banyumas. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat penyebaran informasi yang akurat di tengah pesatnya perkembangan media digital. Kepala Stasiun LPP RRI Purwokerto, Slamet Fauzan, mengatakan kolaborasi antar lembaga penyiaran menjadi kebutuhan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Menurutnya kerjasama tersebut dapat menjadi bentuk simbiosis mutualisme karena masing-masing lembaga memiliki sumber daya dan keunggulan yang dapat saling melengkapi.
3: Ini satu hal yang positif lah. Saya pribadi ini sangat, jadi ini simbiosis mutualisme gitu ya. Di tengah era pertumbuhan digital yang luar biasa, di orang menyebutnya era disrupsi media, sehingga terpaan digital yang luar biasa. Ya, kita harus sadar bahwa kolaborasi, membangun kekuatan bersama sudah menjadi keharusan gitu ya. Sehingga ketika KPID Jawa Tengah mengajak kita ya, RRI Purwokerto khususnya, bersama-sama membangun kerjasama ini, kami sambut baik gitu ya.
2: Slamet mengatakan melalui kolaborasi tersebut, jaringan pewartaan RRI dapat diperkuat dengan kontribusi reporter maupun sumber daya dari radio swasta dan komunitas. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin mengatakan wacana kolaborasi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang terverifikasi. Menurutnya, RRI dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi radio swasta dan komunitas, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan informasi dari internet yang belum tentu teruji kebenarannya.
4: Ini kita untuk membuat informasi-informasi sampai ke masyarakat itu terverifikasi. Dan hari-hari ini ketika situasi lembaga penyiaran sulit, kita menganggap bahwa informasi yang valid, solid, tidak hoax itu bisa diproduksi oleh RRI sebagai lembaga yang mapan, dibiayai oleh DPR, semacam itu. Jadi kalau teman-teman lembaga penyiaran lain butuh informasi radio, daripada mengambil dari internet yang tidak teruji, tidak terverifikasi, maka sumber utama yang sudah langsung bisa clear, benar dari prosesnya, kemudian harus mereka kutip dengan benar juga adalah RRI.
2: KPID Jawa Tengah berharap semangat kolaborasi antar lembaga penyiaran dapat terus dikembangkan sehingga keberadaan radio tetap kuat sekaligus mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Damara Sakti melaporkan.
1: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi nih bareng sama Feni ya. Kali ini di Special Talk edisi Hari Radio ya, untuk merayakan Hari Radio yang nanti jatuh di tanggal 11 September ya. Ada program spesial nih dari Pro 2, yaitu adalah Radio Day with Radio Crew. Jadi kita akan berkolaborasi ya, ngobrol-ngobrol seru barengan sama penyiar dari radio lain. Dan kali ini spesial banget, ada teman-teman dari Radio Star Win Saizo ya, yang aduh kayaknya gemes-gemes banget dan seger banget ya pagi hari ini. Kita sama-sama dulu deh sebelum ngobrol-ngobrol, ada Kak Citra Purnamasari dan juga Kak Zulian Dwi Cahyo. Selamat siang Kak Citra dan Kak Zul.
1: Selamat siang.
2: Halo Kak.
0: Halo, gimana kabarnya nih Kak Citra nih?
3: Kalau aku alhamdulillah hari ini baik sih, cuma agak sedikit bindeng ya suaranya.
0: Nah ya, sama ya, kayak penyiarnya lagi bindeng, ini lagi musimnya. Kalau Kak Zul sendiri nih kayaknya ceria sekali ya siang hari ini ya.
2: Iya, kalau saya sendiri luar biasa baik juga, cuma memang karena akhirnya ini kan memang cuacanya lagi gak menentu ya.
0: Betul.
2: Lagi kadang panas, tapi kadang dingin tanpa hujan gitu ya. Betul. Jadi masih sedikit bindeng juga sama Kak Citra.
0: Semoga nanti cepat pulih ya Kak Citra, Kak Zul, dan semua teman Pro 2 lain yang mungkin sekarang lagi agak-agak bindeng nih kayak kita bertiga gitu ya. Semoga cepat sembuh, dan jangan lupa buat kamu yang untuk stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto atau lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Misal kamu pengen lihat nih obrolan aku dengan para narasumber yang kece-kece siang hari ini ya, boleh banget langsung meluncur ke YouTube channelnya RRI Purwokerto karena kita lagi live streaming di situ. Nah, kita masuk ya ke Special Talk kali ini Kak Citra dan juga Kak Zulian. Boleh dong dijelasin dulu Kak Citra ya, untuk Radio Star ini sendiri, ini radio apa ini Kak Citra?
3: Oke, terima kasih Kak. Jadi buat Radio Star sendiri ya teman-teman, Radio Star sendiri itu merupakan salah satu komunitas yang ada di UIN Saizu Purwokerto.
0: Okay.
3: Itu di bawah program studi komunikasi dan penyiaran Islam kebetulan.
0: Okay.
3: Kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai terhitung hari ini, tahun ini gitu ya, itu sudah 22 tahun berdirinya Radio Star.
0: Wih, keren banget. Sudah 22 tahun mengudara.
3: Betul.
0: Ya, keren banget loh. Ini padahal sekelas kampus tapi sudah selama itu ternyata ya.
3: Yes.
0: Berarti ini untuk penyiarnya ini mahasiswa-mahasiswa dari UIN aja gitu.
3: Betul. Penyiarnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari UIN yang emang ikut di komunitasnya sih Kak.
0: Oke. Ini Mas Zul ini salah satu penyiarnya juga ya kalau gak salah ya.
2: Iya betul.
0: Iya,
2: Kak.
0: Boleh diceritain Kak Zul sendiri sebagai penyiar sudah berapa lama nih di Radio Star sendiri?
2: Kalau untuk saya sendiri memang karena baru bergabung juga belum cukup lama ya Kak. Saya kan juga mahasiswa baru di tahun 2025 ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi setelah mendaftar sebagai mahasiswa UIN begitu ya, tiba-tiba ada pendaftaran nih terkait Radio Star gitu komunitasnya. Saya tertarik Kak, akhirnya join. Jadi kurang lebih kalau misalnya dihitung-hitung hampir setahun lah di Radio Star. Betul.
0: Ya lumayan ya, udah mulai mateng lah ya. Tapi sebelum masuk Radio Star udah pernah masuk ke bidang broadcasting atau belum?
2: Sebelumnya kebetulan udah Kak.
0: Oh udah, di mana itu?
2: Kita kalau saya sendiri di Radio Gema Sudirman Purbalingga. Kebetulan dulu juga bersama Dinas Sosial.
0: Okay.
2: Dinas PPKB 2 Purbalingga. Kebetulan waktu itu kalau saya sendiri fokusnya ada di bidang kesehatan.
0: Okay.
2: Jadi sembari menyiarkan ataupun menyuarakan terkait isu-isu kesehatan seperti kekerasan seksual, kemudian bullying dan lain sebagainya lewat Radio Gema Sudirman.
0: Terus yang membuat menurut Kak Zul sendiri yang membuat berbeda gitu siaran di Radio Star sama siaran sebelumnya tuh apa yang bedanya gitu?
2: Yang pasti vibe-nya ya Kak. Iya, dari vibe sendiri sudah kerasa beda. Karena kan kalau misalnya untuk yang Radio Gema sendiri memang fokus saya sendiri dan teman-teman dari forum genre Kak. Saya itu terlebih dalam forum genre. Itu memang fokusnya untuk menyuarakan terkait isu-isu kesehatan. Sedangkan di Radio Star sendiri kita memang lebih vibe-nya chill gitu. Dengan isu-isu yang melekat di Gen Z dan juga gen-gen yang lainnya gitu.
0: Wih, keren banget ya. Tapi memang berarti sebelum masuk ke Radio Star juga udah punya modal lah ya untuk siaran ya. Nanti boleh kali kita coba agak-agak siaran ya di sesi kedua ya Kak Zul ya.
2: Boleh.
0: Karena aku mau ke Kak Citra lagi ya. Kak Citra sendiri nih sebagai general manager ya, itu di Radio Star perannya mungkin seperti apa ini Kak Citra?
3: Sebagai general manager.
0: Betul.
3: Ya, kalau di Radio Star sendiri, general manager itu yang nantinya fokus mengkoordinasi semua divisi yang ada di Radio Star, Kak.
0: Oh, okay.
3: Kan divisi di Radio Star itu ada 4 ya. Yang
0: apa
3: pertama itu?
0: Itu
3: ada divisi broadcasting, itu yang tentang siaran. Terus juga yang kedua itu divisi hunting, yang dimana yang kedua ini adalah sebagai ya reporter gitu lah. Mencari berita. Terus juga yang ketiga ini ada divisi PR, public relation gitu, yang hubungannya dengan masyarakat dan eksternal lah intinya. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada divisi programming. Itu yang ya fokusnya sebagai program director dan lain-lain sebagainya. Kayak
0: okay.
3: gitu.
0: Jadi kepalanya ya Kak Citra sendiri. Tapi Kak Citra udah pernah siaran belum Kak, ya Kak Zul ini?
3: Kalau aku kebetulan sih belum pernah siaran.
0: Oh,
3: ya.
0: Belum pernah. Deg-degan gak ini siaran-siaran?
3: Lumayan ya. Tapi dulu pernah sekali kesini sih.
0: Oke. Aku jadi pengen tanya lebih dalam lagi ya. Dari Radio Star sendiri sebenarnya Kak Citra ada kayak visi dan misi atau tujuan utamanya gak untuk menggiat anak mudanya, seperti apa caranya?
3: Oke. Kalau dari Radio Star sendiri, kita tuh pengen ini itu sebagai wadah di mana khususnya teman-teman mahasiswa KPI gitu ya, itu bisa melakukan praktek yang di mana itu juga selaras dengan prodinya, Kak.
0: Oke.
3: Penyiaran gitu kan, nanti bisa praktek di Radio Star sendiri, dan Radio Star yang akan mewadahi itu. Kita belajar bagaimana teknik-teknik siarannya, terus juga bagaimana sebuah radio itu sekarang itu masih berkembang gitu. Jadi makanya dari program-programnya kita lebih bersahabat dengan generasi-generasi sekarang yang lebih chill, lebih asik gitu kan, lebih Gen Z banget lah kayak gitu.
0: Jadi memang dari awal memang sasarannya adalah anak muda ya. Betul. Karena kan penyiarnya juga muda-muda kayak Kak Zul tadi gitu. Nah, tapi aku mau tanya nih ke Kak Zul sendiri ya, kan sudah 1 tahun ya di Radio Star itu, pasti kan udah tahu ya sebagai penyiar ada nih program yang memang kayaknya banyak banget peminatnya. Kalau di Radio Star itu program apa yang paling banyak diminati?
2: Oke, kalau misalnya terkait program, ngomongin program gitu ya, Kak Feni dan teman Pro 2 tentunya ya, kita di Radio Star sendiri kan memang tadi sudah dijelaskan terkait divisi ya, salah satunya divisi broadcasting yang kebetulan saya juga hadir sebagai member di broadcasting sendiri seperti itu, Kak. Dan untuk program yang mungkin menjadi salah satu program unggulan di kita ya, kita ada mengadakan juga terkait siaran harian lewat radiogram yang tadi sudah disebutkan, dan di mana radiogram tersebut juga sudah memiliki segmentasinya masing-masing, Kak. Ya, jadi kita memiliki 4 segmentasi nih, teman-teman Rodua. Ada segmentasi untuk saya sendiri itu OSIS, itu lebih lingkupnya obrolan asik with Gen Z, yang mana saya lebih mengulik terkait informasi terkait isu-isu Gen Z, kemudian isu-isu yang memang sedang melekat sama anak muda gitu ya, dan dibawakannya juga tentunya dengan chill, dengan fun gitu. Kemudian ada juga Watch and Wave, itu lebih mengarah ke storytelling, Kak. Jadi mengupas terkait cerita-cerita ataupun film-film menarik seperti Spider-Man dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada Moon, kalau Moon sendiri bergeraknya lebih ke arah yang sedikit creepy horror gitu.
0: Itu kesenangan anak muda.
2: Betul. Gitu, ya. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau tidur atau barangkali mau makan, kadang kita butuh asupan dari film-film gitu ya.
0: Betul.
2: Salah satunya film horror gitu. Dan yang terakhir kita juga ada namanya itu Roman ya.
3: Roman.
2: Betul. Itu lebih arahnya ke motivasi. Jadi motivation letter untuk diri sendiri gitu. Be yourself gitu ceritanya.
0: Keren. Anak muda banget memang ya program-programnya.
2: Betul.
0: Untuk merancang programnya pun ya sama anak muda gitu ya. Anak-anak muda sendiri dari mahasiswa UIN ya, KPI kalau enggak salah ya. Kalau aku pengen tanya ke Kak Citra sendiri ya, untuk zaman sekarang kan anak muda pasti dekatnya atau apa ya, yang paling identiknya adalah media sosialnya.
3: Yes.
0: Kalau dari Radio Star sendiri ini udah sejauh mana nih siaran dengan mengaplikasikan dengan media sosialnya ini sendiri?
3: Kalau di Radio Star sendiri, alhamdulillah kita mendapatkan feedback yang positif gitu ya.
0: Oke.
3: Dari teman-teman mahasiswa, berikut pun dari para dosen gitu. Karena memang dari Radio Star sendiri kan belum bisa mengudara secara frekuensi ya, Kak. Kita akhirnya alihkan kepada radiogram, memanfaatkan platform yang memang itu dekat dengan Gen Z, yaitu Instagram dan juga TikTok. Alhamdulillahnya sih interaksinya lumayan banyak yang suka, dan kadang kan kita juga lebih seringnya scroll-scroll di IG, di TikTok gitu ya. Jadi makanya kita beralihlah ke situ supaya ya tanpa sengaja mereka mendengarkan juga, dan akhirnya jadi suka kayak gitu.
0: Jadi memang sekarang udah mulai beralih lah ya, karena udah tidak mengudara secara frekuensi, tapi sekarang memanfaatkan media sosial yang ada gitu ya. Karena pengen, memang tujuan utamanya segmentasinya adalah anak muda gitu kan. Keren. Jadi aku pengen tanya lagi, mungkin pengalaman dari siapa ya, dari Kak Citra dulu deh. Selama ini udah berapa tahun Kak Citra di Radio Star?
3: Aku berarti sudah terhitung ini tahun kedua.
0: Oh, tahun kedua, berarti lebih dulu Kak Citra ya daripada Kak Zul ya. Pengalaman Kak Citra sendiri ini selama di Radio Star, ini boleh diceritain dulu karena tadi Kak Zul kan udah cerita ya.
3: Iya. Kalau aku pengalaman di Radio Star itu kebetulan pada saat tahun pertama, ketika maba berarti ya sama kayak Zul yang saat ini, itu dulu aku bergerak di Divisi Hunting Kak, kebetulan.
0: Apa itu?
3: Divisi Hunting itu yang memang fokusnya adalah kepada pencarian berita dan juga sebagai reporter di lapangan. Kayak gitu, jadi memang aku tidak bergerak di studio gitu di dalam ruangan, tapi aku yang memang khusus di lapangan di luar ruangannya. Pengalaman aku di situ, dan kebetulan di tahun kedua ini diamanahi sebagai general manager yang alhamdulillah dibantu juga sama Mas Julian di broadcastingnya kayak gitu.
0: Keren. Tapi pernah ada rasa pengen jadi penyiar nggak sih Kak Citra?
3: Sejujurnya
0: nggak sih?
3: Iya, kalau sejujurnya sih keinginan mah ada ya Kak ya, karena kan penyiar itu seringnya menyenangkan dan juga kayak membawa vibes yang hangat. Betul. Kayak gitu, yang dekat gitu. Makanya aku pengen menyentuh ruang itu sih sebenarnya.
0: Iya, oke, keren. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak Citra dan juga Kak Zul sama teman Pro 2 juga. So, stay tune terus di Special Talk edisi Radio Day with Radio Crew. Hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: 向走，
1: 背向走，坐住了。
2: Oke teman berdua, balik lagi ya kali ini di Special Talk edisi Radio Day with Radio Crew. Ini edisi Hari Radio ya, untuk merayakan Hari Radio di tanggal 11 September barengan sama teman-teman dari Radio Star Uin Saizu. Ada Kak Citra dan juga Kak Zulian ya. Aku mau tanya lagi nih sama Kak Zulian, karena dia sama-sama announcer ya kayak aku juga gitu kan. Aku pengen tanya-tanya, pernah gak sih pertama kali megang mic ya, berada di pertama kali untuk siaran itu, pernah ada pengalaman kayak salah tapi lucunya gak waktu itu, deg-degannya gitu gimana gak?
3: Kalau itu pasti pernah ya Kak. Untuk pertama kali pengalamannya megang mic ataupun kita bergabung ke radio sebagai announcer gitu ya Kak. Pertama kali megang, pertama kali ngobrol sama teman-teman di radio, jujur groginya dapat banget. Dan yang paling melekat ataupun paling yang sering terjadi tuh kadang belibet Kak.
2: Betul.
3: Kadang temponya terlalu cepat, kadang terlalu lambat gitu kan. Jadi untuk ngejar waktu juga kadang sampai belibet, dan itu yang jadi struggle dan tantangan juga buat aku sih Kak.
2: Tapi pernah nggak tahu caranya untuk gimana ya, cara biar nggak belibet lagi gitu, kamu nguliknya seperti apa nih Zul?
3: Kalau dari aku pribadi ya Kak, sebenarnya simpel, karena dulu juga sempat dilatih sama guruku sendiri Kak, di pas masa SMA dulu kan. Kalau misalkan buat melatih biar nggak belibet, yang pertama kan memang harus belajar artikulasi dulu.
2: Betul.
3: Kemudian pelafalan kalimat atau pelafalan katanya juga harus benar, dari mulai A, I, U, E, O.
2: Yes.
3: Nah dulu sering kali dilatih untuk coba setiap pagi bangun bilang A, I, U, E, O yang lebar gitu ya, mulutnya dilebarin. Kemudian seringlah ngomong secara random aja nggak apa-apa gitu, sama sendiri ataupun sama orang lain, bebas untuk untuk melatih biar nggak terlalu belibet gitu. Ini kayak saya sekarang ada belibet sedikit gitu kan,
2: karena deg-degan ya.
3: Ya masih deg-degan juga gitu
2: karena antusias banget, tapi aman kok, aman ya, sejauh ini lancar ya Kak Zul ya.
3: Lancar.
2: Tadi aku pengen ke Kak Citra sendiri ya, nih kayaknya banyak banget mungkin anggapan orang-orang gitu, apalagi anak muda ya, pasti banyak yang menganggap kayak ah zaman sekarang emang masih ada yang dengerin radio gitu, pasti ada aja ya anak-anak muda yang berpikiran kayak gitu. Ada gak sih Kak Citra untuk kayak tantangannya mengatasi anggapan-anggapan itu biar semua orang ini dengerin radio gitu, kalau menyadarkan orang-orang kalau misalnya radio ini masih relate kok sama zaman sekarang gitu Kak Citra.
4: Iya, kalau dari tantangan sendiri di zaman yang sekarang terutama ya, itu aku jujur sering kali dengar sih Kak. Kayak radio sih sekarang masih, maksudnya masih beroperasi enggak, maksudnya masih relevan enggak gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, radio itu sendiri dari yang dulunya itu terestrial, frekuensi aja gitu kan, yang sekarang itu sudah berinovasi ke radio digital yang dimana itu sudah bisa diakses oleh banyak orang gitu kan. Bahkan dulu kan seringnya kita dengerin radio di rumah, di fisik radionya gitu kan, atau di perjalanan
2: mobil.
4: Gitu kan. Tapi yang sekarang itu kita diberi kemudahan untuk bisa mendengarkan radio di mana aja gitu kan. Dari RRI sendiri kan juga ada RRI digital gitu kan, dari radio-radio yang lain pun juga ada aplikasinya yang memang itu memudahkan orang itu untuk mendengarkan radio. Jadi makanya ketika ditanya masih relevan atau enggak, menurut aku masih, justru radio itu sendiri bisa menyampaikan informasi yang cepat sebenarnya gitu kan. Karena kadang juga sesuai dengan waktunya, maksudnya tidak jauh dari apa yang terjadi gitu kan. Jadi menurut aku masih relevan, dan ketika ditanya seperti itu aku akan menjawab demikian kayak gitu.
2: Ini karena kita lagi ngomongin radio dan spesial hari radio ya, merayakan hari radio gitu. Kak Citra dan Kak Zul, aku pengen tanya pendapatnya masing-masing nih ya. Sebenarnya menurut kalian berdua, definisi radio di era digital sekarang ini seperti apa, dan seberapa pentingnya gitu untuk menyebarkan informasi? Boleh mungkin Kak Citra dulu, gak apa-apa.
4: Iya, definisi radio, kalau menurut aku, radio sendiri itu adalah sebuah media yang dimana kita bisa mendapatkan informasi, berita, dan juga hiburan sendiri gitu ya, buat diri kita sendiri, baik pun buat pendengar pasif sebenarnya yang tidak sengaja mendengarkan bareng kita gitu kan. Nah, buat generasi Gen Z itu sebagai salah satu penyebar informasi selain dari media-media yang lain kayak gitu.
2: Mungkin Kak Zul, pandangannya ada berbeda gitu sama Kak Citra?
3: Oke, okay, kalau misalnya dari aku sendiri nih ya, Kak Feni, terkait radio itu apa? Kalau menurut aku pribadi, radio ini merupakan salah satu platform ataupun sarana untuk kita berkomunikasi lewat media massa. Karena kan radio juga maksudnya kayak media massa ya. Sarana di mana kita bisa mengakses informasi, kemudian mengakses hiburan, betul sekali. Tentunya dengan vibe yang dibawakan oleh penyiar yang berbeda-beda gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak.
2: Oke, okay. Terus kalau misalnya siaran di radio gitu ya, mungkin gak sebagai penyiar gitu, tapi kan bagian dari tim juga, Kak Citra ya. Pastilah ada rasa suka dan dukanya. Sukanya gak usah ditanya, pasti seru banget dong ya. Tapi boleh dijelasin gak apa-apa, suka dan juga dukanya nih. Mungkin teman-teman dari mana mahasiswa Insaizu yang pengen mencoba masuk ke Radio Star, ataupun teman Pro 2 yang pengen siaran di sini gitu, biar tahu apa sih suka dukanya menjadi bagian dari radio crew. Boleh Kak Zul dulu, boleh. Sebagai announcer juga gak apa-apa.
3: Oke, okay, suka dukanya ya,
2: yes,
3: gitu ya.
2: Betul.
3: Sebagai announcer sendiri, yang pertama pasti karena ini memang jadi keinginan dari aku pribadi dari dulu ya, Kak. Sukanya itu luar biasa, senang banget karena bisa siaran, kemudian bisa menyapa teman-teman di luar sana gitu ya lewat radio. Terus bisa mengakses kembali, menyentuh kembali sarana yang memang dulunya tuh sudah sangat booming gitu ya. Tapi di era-era sekarang mungkin sedikit tersingkirkan dengan media sosial ataupun hal-hal lain yang sudah berkecimpung dengan Gen Z sendiri gitu ya.
2: Okay.
3: Nah, jadi luar biasa sekali. Kemudian untuk dukanya sendiri ataupun hal-hal yang mungkin kadangkala jadi apa ya, jadi struggle sendiri gitu ya, Kak. Yang pertama itu sih, Kak, kadang siarannya gak terlalu sering, kadang siarannya juga gak terlalu intens, akhirnya menyapa audiens pun gak yang terlalu intens juga gitu. Dan kadangkala untuk apa ya, struggle dari diri sendiri juga kadang kepengen nih siarannya hari ini ataupun hari apa gitu, tapi digantikan dengan yang lain ataupun hal lain yang memang berdampingan dengan agenda siaran gitu sih, Kak.
2: Oke, oke. Tapi aku sebelum ke Kak Citra ya, aku pengen tanya lagi nih sama Kak Zul. Karena kita announcer mungkin pernah merasakan kayak lagi capek gitu ya, lagi bad mood, tapi tetap harus siaran gitu. Nah, itu cara dari Kak Zul sendiri untuk ngatasin itu gimana?
3: Untuk mengatasi bad mood gitu ya,
2: yes,
3: Kak, ataupun capek.
2: Iya, kelihatan ya.
3: Betul sekali. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau siaran, kita kondisinya udah banyak kegiatan mungkin gitu ya, atau dari mana gitu, kita udah ngerasa capek, udah ngerasa bad mood, tapi kok aduh harus siaran gitu ya.
2: Profesional.
3: Balik
2: ya.
3: Lagi, betul. Itu balik lagi, terus ingat yang namanya apa ya, tujuan kita untuk siaran itu seperti apa sih gitu. Kalau dari saya sendiri memang harus ingat tujuan untuk siaran itu untuk menyapa teman-teman, menyapa audiens gitu. Jadinya salah satu cara untuk memulihkan kembali semangat, memulihkan kembali dari rasa bad mood, harus ingat kalau misalkan ada audiens yang menunggu kita di luar sana gitu.
2: Jadi memang penyemangatnya adalah audiens.
3: Audiens, betul.
2: Harus ingat ya, banyak yang nunggu suara kita gitu kan. Jadi semangat lagi. Nah, kalau Kak Citra ya mungkin bukan sebagai announcer gak apa-apa, tapi kan pernah jadi reporter gitu ya. Pasti kan ada sukanya, ada dukanya gitu kan. Apalagi cari berita keluar ke lapangan gitu ya. Boleh ceritain sukanya apa, dukanya apa, Kak Citra?
4: Oke, kalau dari sukanya sih, menurut aku kapasitas suka dan dukanya, sukanya lebih banyak sih.
2: Iya, oke.
4: Terkait suka duka selama ini di Radio Star, sebenarnya sukanya itu karena kan kita tuh mencari berita kan kesana kesini, kesana kesini gitu ya. Perjalanannya itu juga menurut aku menyenangkan dan juga bisa menambah kedekatan satu sama lain. Akhirnya kita juga punya pengalaman lapangan yang mungkin nanti kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ataupun di kelas bahkan.
2: Betul.
4: Gitu kan ya. Kayak gitu. Terus terkait dukanya sih sebenarnya tertutupi sih sama dukanya, sama sukanya gitu. Kan ya.
2: Oke, okay. Paling capek ya, tapi kan yang namanya gitu. Beraktivitas ya pasti ada capeknya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya Kak Citra ke lapangan gitu kan, nyari berita pasti ketemu narasumber dong. Ada gak narasumber yang menurut Kak Citra nih benar-benar apa ya, melekat banget di ingatan Kak Citra, atau mungkin inspiring banget gitu buat Kak Citra dan Radio Star sendiri?
4: Iya, kalau dari pengalaman aku sendiri sebagai divisi hunting pada saat itu gitu ya, Kak. Kebetulan kita kan huntingnya itu memang ke kegiatan-kegiatan yang memang diadakan dari kampus sendiri gitu. Okay. Kan ya. Dan sepengalaman saya belum pernah juga menemui narasumber yang memang itu cukup apa ya namanya, cukup
3: melekat gitu.
4: Ya, bukan cukup melekat, tapi cukup ya, dia punya posisi yang sangat tinggi gitu kan ya. Jadi baru sebatas ya teman-teman mahasiswa aja sih sebenarnya kayak gitu. Dari mulai kadang ada kegiatan dari HMPS-nya sendiri gitu kan, ataupun dari UKM-UKM yang memang ada di Winsaicu. Baru itu sih sebenarnya.
2: Okay. Tapi kalau misalnya di Radio Star ini sering ada mengundang narasumber kah untuk datang di program-programnya itu? beberapa kali.
3: Kalau misalkan dari Radio Star sendiri, dari pengalaman aku juga ikut Radio Star, ya, kita juga pernah beberapa kali mengundang narasumber, salah satunya pada saat acara workshop keradioan gitu ya kak. Kita ada mengundang Bang Onik. Iya, betul.
2: Yang di Pro 1, ya.
3: Kita mengundang beliau untuk menjadi narasumber dan menyapa kru star semuanya yang ada di Radio Star Win Saizu.
2: Oke, gitu. Tapi dari banyaknya narasumber, paling kamu suka ya Zul, mungkin dari komunitas kah atau dari kelompok apa itu yang paling menurut kamu paling seru itu yang diajak siaran siapa?
3: Ini bercerita yang pas di mana nih?
2: Yang di Radio Star.
3: Di Radio Star dulu, iya. Oke. Kalau misalnya di Radio Star memang, kalau saya sendiri, dari aku sendiri ya kak, ini belum terlalu menggait banyak narasumber, ataupun narasumber yang memang kayak Kak Citra dibilang, tinggi gitu tingkatannya,
2: iya,
3: ya.
2: Betul.
3: Yang paling melekat tentunya dengan teman-teman mahasiswa sih kak.
2: Oke.
3: Karena kan kita yang pertama satu angkatan, ataupun beda angkatan tapi gak terlalu jauh gapnya gitu kan. Terus yang kedua, kita kadang-kala punya frekuensi yang sama gitu. Akhirnya kita melahirkan kata-kata ataupun jokes-jokes yang memang sama gitu.
2: Mungkin sebelumnya kayaknya gak begitu deket ya, tapi begitu siaran
3: jadinya betul, nyaman gitu.
2: Oh nyaman ya, kok nyaman. Duh takut banget. Nanti kita ngobrol lagi ya, Kak Citra dan juga Kak Zul di segmen ketiga. Tapi sebelum masuk ke segmen ketiga, aku pengen banget ya dengar suara Kak Zul. Mungkin sepatah dua patah kata opening siaran atau biasa siaran di Radio Star kayak apa Kak Zul siaran? Silakan.
3: Oke, boleh aku coba ya Kak Feni?
2: Boleh.
3: Mohon izin ya teman-teman Pro 2.
2: Boleh.
3: Kalau dari aku sendiri biasanya kurang lebih kayak gini nih. Disiarkan langsung dari Laboratorium Fakultas Dakwah Win Saizu Purwokerto. Ini dia Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Halo halo Sobat Star, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Gitu kan.
2: Keren banget ya, walaupun kayaknya agak grogi.
3: Grogi
2: ya,
3: jujur.
2: Tapi gak apa-apa, itu udah keren banget. Kak Zul dan Kak Cita, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2.
4: Yes.
2: Di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 想逃，
1: 没想逃，搜出来。
0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi ya. Balik lagi di Special Talk edisi Radio Day with Radio Crew barengan sama Kak Zul dan juga Kak Citra ya. Masuk di segmen terakhir, duh gak kerasa ya dari tadi ngobrolnya seru banget kita gak sih ngobrol, tiba-tiba udah segmen terakhir aja. Betul. Hari ini aku pengen tanya lagi deh ke Kak Citra ya. Sekarang menurut Kak Citra, ini personal sih sebenarnya, kenapa dan kapan pertama kali Kak Citra ini jatuh cinta sama dunia radio?
2: Oke, dari awal mulanya sebenarnya kan pada saat PBAK sih kan.
0: Apa itu PBAK?
2: PBAK itu kayak pengenalan budaya akademik kemahasiswaan ya. Okay. Itu kayak semacam ospek gitu. Itu tapi pada saat PBAK fakultas.
0: Oke.
2: Yang dimana kan Radio Star ini adalah di bawah naungannya Prodi KPI ya, di bawah fakultas dakwah kalau di UIN gitu kan. Nah pada saat itu sedang diadakannya kayak sesi sharing session bareng 3 komunitas lainnya di KPI. Okay. Nah kebetulan salah satunya adalah Radio Star. Pada saat sesi perkenalan itu aku rasa aku mendapatkan sesuatu ketertarikan sendiri gitu ya. Untuk bisa bergabung dan berkecimpung di dalamnya sebenarnya. Kayak gitu. Jadi awal mulanya itu sebenarnya dari situ. Dan memang dari semester 1 sampai sekarang aku berarti semester 5. Itu sekarang masih bersama dengan Radio Star. Gitu.
0: Keren, masih setia ya. Berarti memang benar-benar ikut Radio Star memang dari hati ya.
2: Betul, karena keinginan.
0: Karena keinginan, jadi bertahan lama gitu. Nah kalau Kak Zul sendiri ini awal mula, mungkin tadi kan udah beberapa radio ya, ada Radio Star dan juga Gema Purbalingga ya.
3: Betul.
0: Itu kapan pertama kali merasa kayak, kayaknya aku pengen deh masuk dunia radio gitu.
3: Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, ini kilas balik ya kakaknya ya. Kita kilas balik ke zaman SD dulu. Jadi memang cukup jauh. Dulu SD kelas 3 kalau gak keliru, itu aku sendiri diajakin sama guruku sendiri untuk ikut lomba pidato. Iya, nah dulu tuh berawal di lomba pidato, pidato bahasa Jawa waktu itu. Di tingkat kecamatan, alhamdulillah dapat juara ke kabupaten waktu itu, dapat juara juga. Nah alhamdulillah dilanjutkan lagi pada saat SMP waktu itu. SMP berlanjut untuk ikut lomba pidato bahasa Jawa juga. Kemudian di kelas 9 ikut lomba pidato bahasa Inggris. Dan SMA juga masuk, ikut debat bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah berawal dari situ mulai muncul ketertarikan untuk, oh kayak ternyata seru di dunia public speaking gitu. Ngomong di depan umum ternyata seru ya gitu. Akhirnya beranjak melanjutkan public speaking melalui suatu ajang perlombaan yaitu Duta Generasi Berencana.
0: Duta Genre, betul.
3: Okay. Itu kalau aku sendiri gabung di 2023 ya waktu itu. Alhamdulillah diamanahi menjadi juara 3 Duta Genre Purbalingga. Nah berawal dari situ muncul kembali nih keinginan untuk menjadi semacam announcer dan juga penyiar. Itu karena cita-cita juga sih kak. Tapi cita-citanya memang tidak terbesit dari kecil. Cita-citanya tuh terbentuk secara sempurna tuh pada saat aku di SMA, pada saat join di Duta Genre. Kok ternyata seru ya gitu, ternyata seru untuk menjadi narasumber, diundang ngobrol sama banyak orang, ketemu sama banyak orang juga gitu ya. Akhirnya ketertarikannya mulai muncul, ditambah lagi ketika kuliah gitu ya. Ternyata ada nih salah satu komunitas yang memang menurut aku pribadi bisa jadi wadah gitu kak, untuk aku merealisasikan mimpiku itu sendiri.
0: Oke, gitu jadi deh. Memang dari sudah dari kecil ya kamu untuk dunia public speaking tuh suka banget gitu ya. Makanya memang ada dari hati lah ya pengen jadi announcer itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong tentang jadi announcer gitu ya, menurut kamu apa sih skill mutlak yang wajib banget dipunya sama mungkin ada nih teman-teman dari Winsaizu yang mau masuk Radio Star sebagai announcer ya atau jadi radio crew gitu, menurut kamu skill apa nih yang harus pertama kali dipunya?
3: Kalau misalkan dari aku pribadi, yang pertama, yang paling harus pertama untuk dipunya gitu ya, atau kita pelajari, yang pasti public speaking sih kak. Kita harus melebarkan lagi skill public speaking kita, karena yang namanya announcer kan pasti kita berhubungan dengan audiens, berhubungan dengan berbicara gitu kan, berhubungan dengan komunikasi, yang mana public speaking ini menjadi salah satu skill untuk mengantarkan kita lancar gitu ya sebagai announcer dan juga menginformasikan berbagai macam hal yang akan kita sediakan untuk audiens gitu sih kak.
0: Karena kalau misalnya jadi announcer pun gak cuman asal ngomong ya.
3: Iya betul
0: gitu. Tapi memang ada cara-caranya lah gimana biar narasumbernya ini bisa paham gitu lah ya sama yang kita omongin. Itulah pentingnya public speaking ya kak. Dan kalau misalnya Kak Citra sendiri nih, mungkin kalau skill mutlak sebagai announcer adalah public speaking, tapi radio crew itu kan tidak harus mungkin ya kak ya, karena kan radio crew ini banyak banget divisinya gitu. Mungkin secara keseluruhan yang harus dipunya dari radio crew itu apa aja Kak Citra?
2: Oke, baik dari skill dan juga mungkin menurut aku salah satu hal yang paling dipunyai dari awal harusnya gitu ya, itu adalah niat sih Kak.
0: Oke, betul.
2: Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu kan kita harus diniatkan dulu. Diniatkan dari dulu yang baik, ya betul. Kayak gitu. Jadi makanya yang pertama menurut aku buat siapapun, teman-teman Pro 2 juga gitu ya, ataupun mahasiswa-mahasiswa Inusaizu yang pengen bergabung di Radio Star, diniatkan dulu dari hati. Kayak gitu. Selanjutnya, betul aku afirmasi dari omongannya Kak Zul terkait public speaking karena memang kita kan ranahnya di situ gitu ya. Selain dari tadi dari editing dan juga lain-lainnya, public speaking juga adalah suatu hal yang penting kayak gitu.
0: Oke, tapi untuk Radio Star sendiri sebenarnya open recruitment-nya itu setiap tahun ada mahasiswa barukah atau seperti apa?
2: Betul, kita open recruitment-nya itu kebetulan ketika sudah selesai PBAK Fakultas.
0: Gitu. Itu untuk anggota yang secara keseluruhan ya. Tapi untuk kayak misalnya pengurus begitu, itu pergantiannya seperti apa?
2: Pergantiannya kebetulan setelah selesai open recruitment anggota muda. Jadi di kita namanya kalau yang belum jadi pengurus itu anggota muda kan? Atau biasa disebut krustar sih sebenarnya. Jadi setelah krustar itu sudah terbentuk, terlantik, baru habis itu ada open recruitment untuk menjadi pengurus.
0: Tapi misal ada mahasiswa Unsaizu nih yang masuk ya ke Radio Star, apakah itu langsung di plotting-plotting masuk ke bagian apa tadi, programming, terus announcer atau bagaimana?
2: Kalau di pendaftarannya sendiri kan memang ada divisi-divisi yang mereka pilih spesifikasinya gitu kan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ketika menjadi anggota muda ataupun krustar tadi untuk belajar ke divisi-divisi yang tidak dia pilih. Jadi spesifikasi yang lebihnya itu adalah pada nanti di pengurusnya. Jadi di anggota muda itu kita lebih belajar bersama aja.
0: Itu kalau misalnya ada yang masuk nih pengennya jadi announcer gitu, sebenarnya ada pelatihannya nggak sih? Atau memang mereka langsung mengudara aja gitu? Langsung.
2: Kebetulan kita akan inisiasikan untuk ada pelatihannya. Entah itu mungkin nanti bekerja sama dengan RRI barangkali gitu kan.
0: Dengan senang hati.
2: Iya, atau mungkin dengan alumni-alumni kita yang memang sudah bergerak lebih luas lagi di dunia penyiaran kayak gitu sih Kak.
0: Keren banget ya. Ngomong-ngomong tentang radio, ini kan memang sarana untuk menyebarkan informasi ya Kak Cita dan Kak Zul. Aku pengen tanya, kan di media sosial juga banyak banget nih kayak misalnya topik-topik ataupun isu-isu yang mungkin kayaknya kita harus hati-hati ya untuk mempublikasikan itu gitu. Kalau di Radio Star sendiri ini sistemnya seperti apa? Boleh mungkin Kak Zul ya sebagai announcer kalau misalnya menyiarkan tapi ada topik-topik yang mungkin belum terverifikasi kebenarannya ataupun topik-topik yang sangat sensitif, itu bagaimana sebagai seorang announcer?
3: Kalau misalkan dari aku pribadi ya Kak, yang pertama pasti kita harus sharing dulu sih. Jadi harus saring dulu sebelum sharing karena kenapa begitu? Karena yang namanya informasi ketika kita akan menyiapkan ataupun akan meng-announcer ke audiens pasti itu kan penting banget ya. Kita gak pernah tahu audiensnya itu dari kalangan mana aja. Entah itu dari kalangan umur 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke atas, atau bahkan 20 tahun sampai lansia gitu kan. Nah dari tadi yang sudah kita sampaikan juga, bahwasanya penting yang namanya public speaking itu memang ditujukan untuk supaya bahasanya itu bisa general gitu, bisa dipahami oleh semua kalangan. Nah itu juga berpengaruh terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Makanya kenapa perlu banget kita untuk saring dulu nih sebelum sharing, supaya nanti tidak ada ketimpangan ataupun salah paham informasi ataupun misinformasi yang akan kita sampaikan.
0: Itu memang menjadi announcer kan garda terdepan ya untuk ngomong gitu ya, harus saring dulu gitu. Tapi sama juga kayak Kak Citra kan sebagai mantan reporter, itu lebih krusial lagi karena seorang reporter harus mempublikasikan berita yang benar gitu ya Kak ya. Mungkin bisa dikasih tahu Kak cara-caranya gitu ya untuk menyaring isu-isu tersebut itu seperti apa?
2: Iya, cara-caranya sih sebenarnya dari tadi Zulian bilang juga sebenarnya betul, disaring dulu. Kita pastikan dulu memang ke pihak penyelenggaranya, terutama gitu ya, ataupun yang pemegang informasi yang A1 gitu kan ya, supaya emang informasi yang kita sampaikan, informasi yang kita siarkan itu tidak misinformasi kayak gitu.
0: Mungkin, jadi
2: sebelum kita menyiarkan itu kita pastikan dulu apakah itu informasi memang benar-benar benar atau belum kayak gitu.
0: Mulai valid dulu lah ya baru siaring.
2: Kayak gitu.
0: Oke. Berarti sama lah ya antara dari sisi reporter dan announcer ya, memang harus disaring dulu gitu ya sebelum sharing ya. Memang harus itu sebagai seorang broadcaster gitu. Nah ini mungkin kita masuk ke sesi terakhir ya teman Pro 2 dan juga Kak Zul dan Kak Citra. Mungkin aku pengen tanya nih sebagai closing statement. Boleh mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana yang pengen bergabung ke radio seperti apa ajakannya? Dan menurut kalian boleh ditambahin juga kayak misalnya pendapat kalian tentang radio di era sekarang tuh seperti apa? Sekalian ajakannya boleh dari Kak Zul dulu, boleh?
3: Oke.

0: untuk kembali mendengarkan radio secara aktif. Nah, makanya kenapa kita sebagai Gen Z pun jangan kalah gitu, jangan mau kalah untuk mendengarkan radio. Karena yang kayak kita tahu ya, radio kan memang salah satu platform digital yang tidak, yang kadang-kala juga menyiarkannya luar biasa bagus, apik gitu ya. Nah, itu juga perlu didengarkan dengan seksama dan juga baik. Dan buat teman-teman Pro 2 dan yang Krustar di luar sana gitu ya, ayo sama-sama kita dengarkan radio, karena tentunya ini menjadi salah satu warisan juga begitu ya. Warisan siaran gitu ya. Jadi kita tidak hanya terbesit ke dalam media sosial ataupun visual-visual yang ditampilkan melalui layar kaca, layar handphone, tapi kita juga bisa mendengarkan melalui radio juga gitu.
1: Keren. Kali ini Kak Citra boleh banget sama kayak Kak Zul ya pertanyaannya.
2: Oke, terkait harapannya buat radio sebenarnya aku pengen sih dari teman-teman Pro 2 berikut pun dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang di luar sana gitu ya, kita sebagai mahasiswa terutama kita harus bisa menjadi pendengar ataupun penyampai informasi yang selektif, yang benar-benar informasinya itu benar-benar benar kayak gitu. Jadi radio itu sendiri menjadi sebuah media yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan informasi tersebut sebagai wadah kita untuk bisa eksis gitu ya. Apalagi kita kan harus bisa jadi generasi yang tidak hanya ingin yang serba instan gitu ya, tapi kita juga harus bisa menjadi generasi yang bermanfaat sebenarnya. Kayak gitu. Terus juga apa ya tadi yang kedua?
1: Yang kedua ajakannya.
2: Ajakannya, ajakannya.
1: Untuk masuk ke dunia radio gitu ya.
2: Ajakannya sebenarnya buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 dan lain-lain sebagainya, ayo kita sama-sama menghidupkan kembali radio, inisiasikan kembali radio menjadi sebuah media dan juga wadah yang bersahabat, yang nyaman, yang dekat dengan kita. Karena dari dulu juga radio kan sudah mengudara banyak sekali radio-radio di Indonesia juga kayak gitu kan. Jadi makanya ayo kita manfaatkan itu sebagai fasilitas kita untuk bisa mendengarkan dan juga menerima informasi.
1: Keren banget, seru banget ya obrolan kita teman Pro 2 barengan sama Kak Zul dan juga Kak Citra. Tapi sayang banget udah hampir jam 11. Itu artinya untuk Special Talk edisi Radio Day with Radio Crew barengan sama Radio Star dari UINSAI Zuprokerto harus udahan dulu. Makasih banyak Kak Citra dan Kak Zul.
0: Terima kasih
1: seru banget obrolannya siang hari ini. Semoga nanti kita bisa siaran bareng lagi ya. Amin. Suatu saat ya. Sukses terus untuk Radio Star UINSAI Zu apapun nanti agendanya, dan juga sukses untuk secara personal ya Kak Citra dan juga Kak Zul, semangat kuliahnya. Dan untuk teman Pro 2 di luar sana yang mungkin kamu ketinggalan obrolan kita siang hari ini, boleh banget langsung meluncur ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita tadi udah live ya, jadi kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kemana-mana dulu ya, karena abis ini masih ada Pro 2 Hitlist spesial buat kamu sampai jam 12 nanti hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, kita pamit dulu dari Kak Citra dan juga Kak Zul.
0: Aki.

0: WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
2: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist
2: 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, balik lagi ya bareng sama aku Feni nih, kali ini di Produ Hitlist. Kalau tadi di jam 10 sampai jam 11 ya, kita ada special talk edisi Hari Radio bareng sama teman-teman radio dari Radio Star Win Saizu. Seru banget, tadi kamu dengerin gak tuh? Stay tune makanya dari jam 10 sampai jam 11 tadi ya. Kalau misalnya kamu ketinggalan, boleh banget langsung diceki-ceki aja ke YouTube channelnya RI Purwokerto, karena tadi juga kita live streaming di situ ya. Kamu bisa tonton obrolan seru kita spesial edisi Hari Radio. Dan kali ini ya, di jam 11 sampai jam 12 nanti, selama 1 jam kita bakalan aku bakalan mempersilahkan kamu semua ya teman Produ ya, untuk request lagu kesukaan kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekaligus seperti biasa ya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp-nya Produ di 081327312222, atau bisa lewat Instagram di @RRIPRO2PWT. Nih mumpung belum terlalu banyak ya rombongannya, karena kayaknya nih karena aku baru share story gitu ya, jadinya memang belum banyak yang menumpuk gitu requestnya. Dan berhubung ini hanya 1 jam aja, jadi kan gak semua lagu nanti bisa aku putar ya teman Produ ya. Jadi mumpung nih, mumpung masih banyak slotnya, langsung aja meluncur ke WhatsApp dan juga ke Instagramnya Produ. Nah ini kali ini untuk membuka Produ Hitlist sekarang ya, aku bakal kasih kamu satu lagu dari Nabila Takiyah, Ku Ingin Pisah. Tapi aku belum pengen pisah sih sama kamu ya teman Produ ya, makanya stay tune terus di Produ Hitlist.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Teman Produa itu tadi ya, ada lagu yang barusan kita dengerin dari Enhypen. Itu adalah salah satu requestan lagu dari teman Produa yang udah join di WhatsApp. Ada Astuti yang katanya pengen request lagunya Enhypen dong. Tuh langsung aku puterin ya buat kamu, apa sih yang enggak. Dan ada beberapa teman Produa lainnya yang langsung meluncur ke WhatsApp ya untuk request lagu. Kali ini aku bakal bacain dari bawah dulu. Ada dari 4453 nih, katanya siang kak, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya. Saya mau request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Oke, aku juga udah masukin ke playlist ya, nanti bakalan aku puterin buat Maria. Dan juga ada dari Asri nih yang katanya dia mau request lagunya Sabrina Leonor yang terbaru ya, yang judulnya Selesai. Oke, aku juga udah masukin ke playlist ya untuk Asri. Selain itu ada dari siapa nih, 7207 yang katanya pengen lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Ini juga udah dimasukin ke playlist, nanti bakal aku puterin satu-satu buat kamu. Terus ada juga dari siapa nih? Oh, sama Amalia Putri ya, sama 7207 nih, sama-sama request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Ada juga dari Arkanjela nih yang pengen lagunya Glenn Fredly ya, yang nostalgia banget nih. Lagunya Romansa ke Masa Depan nih, lagunya seru banget ya. Jadi mengenang ini enggak sih, almarhum dari Glenn Fredly sendiri juga yang lagunya enak-enak semua, tapi lagu salah satu lagu yang terenak juga ini Romansa ke Masa Depan ya. Aku juga udah masukin ke playlist dan siap banget untuk diputerin buat kamu Arkanjela. Dan buat kamu nomor 2 yang lain ya, yang mungkin belum kebagian untuk request, langsung aja meluncur ke WhatsApp Produa di 081 327 312 222, atau ke Instagram juga boleh banget di @rriproduapwt. Kali ini aku mau kasih puterin lagu dulu nih dari Sabrina Leonor ya, lagu terbarunya, ada yang judulnya Selesai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit Leader.
2: Teman Produa, ada kabar terbaru nih dari Ellie Goulding ya, yang akhirnya merilis album studio keenamnya yang berjudul I Know Too Much nih lewat label Polydor Records. Dan album ini memang jadi cerminan ya dari segala macam gejolak pribadinya yang dialamin sama selama dia nih beberapa tahun belakangan ini. Dan lewat lirik yang terasa jujur banget ya, terus juga dibumbui sedikit sentuhan humor, album ini menunjukkan sisi emosional yang mendalam tentunya. Dan dari sisi musiknya sendiri nih, ada eksplorasi yang cukup berani karena bisa menggabungkan segala macam genre, mulai dari gospel sampai folk yang enak banget lah tentunya buat didengerin ya, siapa lagi kalau bukan Ellie Goulding. Dan perjalanan di album ini nih ditutup sama single elektroniknya yang judulnya nih Reverse, sebagai penanda kembalinya sang penyanyi ke akar musik elektroniknya yang dulu. Dan pilihan lagu penutup ini memang pas banget ya buat membawa suasana balik ke gaya musik yang memang udah jadi jati dirinya Ellie Goulding dari awal karirnya juga. Dan secara keseluruhan sih, karya terbaru ini benar-benar bisa menampilkan kedewasaan bermusik ya, yang lebih berwarna lagi, lebih variatif lagi, tapi tetap aja punya pesan yang kuat di setiap lagunya untuk para fans Ellie Goulding di seluruh dunia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi ya teman Produa, kali ini aku bakal bacain request yang masuk nih. Kalau tadi di WhatsApp udah, sekarang saatnya aku bacain yang join di Instagramnya Produa. Ada dari Yeni.Lindawati dan juga In.Blue1 ya, yang katanya pengen request lagunya Fajar Nur nih yang 8. Nah oke, aku bakal kasih ya buat In.Blue dan juga Yeni.Lindawati. Ada juga nih dari Rico Pramana ya, Pramana P underscore, yang katanya pengen request, aduh nih lagu galau banget nih, pas banget ya untuk suasana yang lagi mendung-mendung gini nih, dengerin ini enak banget nih ya. Katanya pengen request lagunya Enau featuring Ari Lesmana yang Sesi Potret. Ditambah cuaca mendung, terus juga gerimis-gerimis manja gitu ya, nih rasanya menusuk banget ya. Udah kita langsung aja deh puterin nih lagu requestan dari Rifki, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman Pro 2, sayang banget ya udah hampir jam 12. Untuk Pro 2 hitlistnya harus udahan dulu ya hari ini. Buat kamu mungkin yang belum sempat keputar lagu requestannya ataupun belum sempat request, boleh banget langsung request aja di Pro 2 hitlist, ada kok setiap harinya ya, di jam 10 sampai jam 12. Hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang masih pengen dengar suara Feni yang lagi serak-serak basah berserakan ini ya, buat kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini Feni masih betah kok buat nemenin kamu ya di santai siang nih. Siang-siang yang mendung ini kan emang enaknya dengerin Pro 2, enggak sih? Bakalan aku bakal kasih kamu info-info menarik ya dari dunia kuliner, terus juga olahraga sampai entertainment buat kamu. Diselingi sama lagu-lagu yang pastinya seru-seru dan bakal bikin kamu betah deh untuk menikmati siang hari kamu hari ini ya. Kali ini aku bakalan menutup Pro 2 hitlist dengan satu lagu requestan dari teman Pro 2 yang join tadi di Instagram, ada Fajar Nur 8.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto. Dengan esensi buku 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman

selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang. Balik lagi ya bareng sama aku Feni nih, kali ini di Santai Siang. Bakal temenin siang hari kamu ya di hari Senin ini yang kayaknya tadi udah mendung, tiba-tiba panas lagi. Semoga nanti gak mendung lagi ya, biar kita gak kehujanan teman Purwokerto ya. Dan buat kamu mungkin yang siang harinya bingung mau ngapain, ya dengerin aja nih Purwokerto ya. Karena aku bakalan kasih kamu info-info menarik dari dunia kuliner, terus juga ada dari dunia olahraga. Nah nanti di jam 2 kita bakalan ada tayangan perdana ya untuk audisi Bintang Radio 2026, dari jam 2 sampai nanti jam 4. So makanya kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu nih dari Agatha Suci, ada Siapa Dia?

0: informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

0: HP aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Santai siang. Teman Pro 2 ya, kalau siang-siang gini memang paling identik makan siangnya, apalagi kalau bukan nasi padang ya yang kenyang gitu. Nah ini aku punya informasi buat kamu nih terkait dengan nasi padang dengan kabupaten atau kota yang mempunyai resto padang terbanyak di Indonesia. Dan ini ada hasil dari pemetaan per Juli 2026 ya, yang menunjukkan Kabupaten Bogor ini menjadi daerah dengan jumlah restoran padang terbanyak. Ini mencapai 1684 gerai atau restoran ya, disusul sama Medan dan juga sejumlah kota penyangga di Jakarta. Dan tingginya jumlah gerai itu menunjukkan kalau misalnya kuatnya penetrasi kuliner Minang di berbagai kawasan dengan populasi besar dan juga aktivitas ekonomi yang tinggi ini bisa menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Ini aku bakal spill-spill dikit ya, dari posisi pertama sampai ke 10 ini dengan restoran terbanyak. Ada pertama ada Bogor nih yang punya jumlah resto 1684, disusul sama nomor 2 ada Kota Medan ya, di jumlah restonya ada 1546. Terus juga ada Kota Jaktim ya, Jakarta Timur, ini ada 1419 jumlah restonya. Posisi keempat ada Kota Bekasi dengan 1340. Posisi kelima ada Kota Jaksel dengan 1201 jumlah restorannya. Dengan posisi keenam ada Bekasi ya, jumlahnya ada 1158 restoran padang. Nomor 7 ada Kota Pekanbaru dengan 1093 restoran padang. Nomor 8 itu ada Tangerang dengan jumlahnya ini 1078 restoran padang. Nomor 9 ada Kota Depok ya, kotanya Ayu Ting Ting ini, dengan jumlah restorannya 1002 restoran padang. Dan terakhir ada Kota Bandung yang punya 1000 restoran padang. Itu dia nomor 1 sampai 10 dengan resto padang terbanyak ya di Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro2, kali ini ada informasi kuliner nih dari rekomendasi makanan atau minuman sehat ya yang cocok banget diminum di pagi hari kamu. Bukan smoothie atau kopi nih, aku kasih tahu buat kamu ya. Jadi memulai pagi dengan asupan cairan yang tepat ini dinilai sangat krusial karena tubuh ini butuh dehidrasi lagi setelah beristirahat semalaman. Dan walaupun kopi ini sering malah dijadiin pilihan utama, tapi sebetulnya ada opsi lain loh yang lebih padat nutrisi ya. Seperti adanya kefir nih yang kaya akan probiotik dan juga protein untuk menjaga kesehatan pencernaan kamu nih biar tetap lancar. Dan selain itu ada juga matcha latte ya yang sangat disarankan sebagai sumber energi yang lebih stabil lagi berkat adanya kandungan zat yang bisa mencegah efek lemas mendadak. Jadi stamina kamu nih bakal terasa lebih awet lah, lebih lama juga saat beraktivitas seharian. Ada juga pilihan lain yang gak kalah menyehatkan, adalah teh tawar tanpa tambahan gula yang mengandung banyak antioksidan, serta ada infused water nih yang bisa bikin menambah asupan vitamin C kamu. Ada juga air kelapa yang bisa jadi alternatif hidrasi alami yang oke banget karena punya kandungan mineral penting seperti adanya kalsium dan juga kalium yang lengkap. Terakhir nih ada minuman yogurt yang bisa jadi solusi juga ya, yang praktis bisa untuk mendapatkan kalsium serta protein di pagi hari supaya kondisi badan kamu ini bisa tetap fit dan juga siap menjalani agenda yang padat.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Santai Siang. Santai Siang. Informasi terakhir dari dunia kuliner nih, ada dari kekayaan kuliner Indonesia yang memang nggak pernah ada habisnya ya, ini untuk dibahas karena selalu punya cerita aja yang menarik. Salah satunya adalah di kota wisata Bukit Tinggi Sumatera Barat nih, ada lorong legendaris yang namanya nih Los Lambuang. Ini jadi pusat pelestarian budaya kuliner Minangkabau ya, dan tempat ini dikenal banget sebagai lokasi untuk menikmati nasi kapau yang memang punya cita rasa otentik dan juga udah melegenda lah di sana. Dan juga di sini kayaknya banyak juga ya di Purwokerto ya untuk nasi kapau sendiri. Dan Los Lambuang ini udah dianggap sebagai momen monumen hidup bagi masyarakat di Nagari Kapau, Kabupaten Agam, yang memang merupakan tempat asal kuliner ini dilahirkan. Adanya keberadaan lokasi tersebut jadi bukti penting tentunya bagaimana sejarah dan juga tradisi ini bisa tetap dijaga biar gak hilang ditelan zaman. Dan hal ini tentunya membuat kuliner Minangkabau ini gak cuma sekedar makanan aja ya, tapi juga warisan budaya yang memang sangat berharga untuk masyarakat sekitar Minangkabau maupun di seluruh wilayah Indonesia.

0: RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut Kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan serta sesama. Ada filosofi sederhana dalam kerigan, yaitu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ketika dilakukan bersama-sama. Sejarah kerigan menunjukkan bahwa budaya gotong royong bukan sekedar kebiasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kerigan merupakan warisan nilai yang mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada persatuan dan kepedulian antar warganya.
2: Ini Indonesia.

Sampai siang. Teman Pro 2, kali ini kita ke info olahraga ya. Ada timnas Vietnam U20 nih yang harus menerima kenyataan pahit setelah gagal total ya Gatot nih di babak kualifikasi Piala Asia U20 2027 dan berada di grup C bersama tim-tim kuat lain kayak ada Korea Utara, terus juga Iran sampai Palestina. Tim ini gak berhasil meraih satu poin pun dari 3 pertandingan yang udah dia jalani, dan kekalahan telak mulai dari skor 0-3 ya melawan Korea Utara sampai tunduk dari Palestina dan juga Iran. Ini membuat posisi juru kunci ini gak bisa terhindarkan lagi. Hasil ini dinilai sebagai salah satu pencapaian paling mengecewakan bagi sepak bola Vietnam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir karena performa yang jauh dari harapan. Dampak dari kegagalan ini ternyata jauh lebih serius ya, karena memengaruhi keikutsertaan Vietnam di edisi 2029 besok. Dan berdasarkan sistem kualifikasi terbaru nih dari AFC, ada Vietnam ini resmi terdegradasi ke kategori Development Pass untuk periode kompetisi berikutnya. Dan kondisi tersebut memaksa tim nasional mereka ini untuk memulai perjuangan dari level bawah dulu demi mendapatkan tiket promosi kembali ke fase kualifikasi utama. Dan langkah untuk bersaing di level tertinggi Asia sekarang udah semakin panjang ya, dan juga menantang lagi bagi skuad muda Vietnam setelah terlempar dari persaingan elit kualifikasi reguler.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Santai Siang. Santai Siang. Masih dari dunia olahraga ya, kali ini ada Timnas Indonesia U20 nih yang dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah sukses menyabet status juara grup H di babak kualifikasi. Dan kepastian ini diraih lewat kemenangan solid ya 2-0 atas Australia berkat gol dari adanya Theodore Evan Liming dan juga Amar Brick. Dan performa tim ini selama kualifikasi ini tergolong sangat impresif ya, karena gawang Indonesia ini gak kebobolan satu gol pun dari 3 laga yang udah dijalani, termasuk saat menghadapi Malaysia dan juga tuan rumah Laos. Pencapaian ini membuktikan kalau misalnya pertahanan skuad Garuda Nusantara memang sangat tangguh banget ya selama berkompetisi di Laos. Setelah urusan di lapangan selesai, ada pelatih Nova Arianto yang memberikan informasi kalau misalnya rombongan tim ini dijadwalkan kembali ke Jakarta di hari Selasa pagi. Namun sebelum terbang pulang ke tanah air ya, para pemain dan juga official ini menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan dari KBRI di Laos sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka. Dan setibanya di Indonesia nanti, para pemain ini juga gak bakal langsung lanjut lagi menjalani agenda bersama dengan tim nasional, melainkan mereka ini bakal langsung dikembalikan ke klub masing-masing biar bisa fokus membela tim mereka di kompetisi liga.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Santai siang. Lanjut lagi ya, kali ini ada Timnas Basket Indonesia nih yang lagi menargetkan kemenangan penuh di pertandingan pembuka Asian Games 2026 waktu melawan tuan rumah Jepang. Dan ada pelatih David Singleton yang pengen banget ya tim ini mengawali turnamen dengan catatan positif biar langkah ke babak selanjutnya ini jadi lebih terbuka lagi. Setelah menghadapi Jepang di tanggal 10 September, jadwal pertandingan ini bakal lanjut lagi melawan Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Jadi walaupun sempat ada sedikit rasa kecewa ya, dan juga dari hasil turnamen sebelumnya di Malaysia, tapi evaluasi ini terus dilakukan biar persiapan tim ini semakin matang dan juga siap menghadapi persaingan ketat di kancah Asia. Kekuatan tim kali ini bertambah lagi berkat adanya 5 pemain baru nih, kayak ada Lester Prosper, ada juga Abraham Grahita, sampai ada Derek Michael yang diharapkan membawa energi serta pengalaman berbeda lagi. Walaupun skuad terlihat lebih solid, tapi sayangnya Marques Bolden ini dipastikan gak bisa bergabung lagi ya, karena gak bisa mendapatkan izin dari klubnya di Jepang. Ada juga David Singleton ini mengakui situasi ini memang cukup sulit, tapi merasa optimis juga karena para pemain yang ada sekarang ini sudah punya pemahaman dan juga taktik yang lebih baik. Harapannya sih semoga kombinasi pemain senior dan juga tenaga baru ini bisa memberikan representasi terbaik bagi Indonesia di ajang olahraga Asia terbesar di Asia itu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Eh, waya nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

id.id, kamu langsung aja searching nama peserta yang mau kamu voting sebanyak-banyaknya sebelum ditutup. So buat kamu, terima kasih banyak yang udah join yang tadi-tadi di pertama ada special talk, abis itu ada lagi di Pro 2 Hitlist, sampai sekarang santai siang. Buat kamu, ketemu lagi sama aku nanti di hari Kamis ya, karena aku Selasa dan Rabu off dulu, libur dulu ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu sehat terus dan juga bahagia selalu. Aku harus pamit dulu ya undur diri. Fanny, see you lagi besok hari Kamis 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Pro2 suka dengerin lagu yang ini?

ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Dan bersama saya Elsa yang akan menemani Anda menyaksikan perjuangan ke-35 peserta yang akan menunjukkan kemampuan bakat bernyanyinya di putaran pertama hari ini. Dan episode kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari 18 peserta terlebih dahulu. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan dukungan kepada seluruh peserta melalui bintangradio.rri.id. Jadi langsung aja vote sebanyak-banyaknya, karena vote akan ditutup di Selasa 15 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan pada audisi kali ini, peserta akan menyanyikan lagu pop pilihan. Wah, udah penasaran ya? Dan tentunya sebelum kita panggil peserta pertama, mari kita sapa dulu ada 3 sosok hebat yang luar biasa yang akan menilai tentunya penampilan para talenta muda pada hari ini. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Dewan Juri Bintang Radio 2026 untuk RRI Purwokerto. Yang pertama ada Bang John Rensius Kembaren. Beliau adalah konduktor dan juga vokal coach. Oke, dan selanjutnya ada Kak Salsabila Hairunisa. Beliau ini adalah juara 1 Bintang Radio Purwokerto 2024 dan juga mahasiswa jurusan seni musik. Halo Kak Salsa. Oke, dan yang ketiga ada Kak Prio. Beliau ini adalah top 3 Bintang Radio Purwokerto 2027 dan official Bintang Radio RRI Purwokerto 2016, 2022, 2023 dan juga 2024. Halo Kak Prio. Oke, ini adalah 3 juri yang akan memberikan penilaian kepada peserta kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Yang pertama ada Burger Bangor, ada dari Teras Padi Wisata Resto & Cafe, dan juga PT BPR BKK Purwokerto, Perseroda Mitra Terpercaya dan Terjamin. Nah tentunya teman-teman udah gak sabar ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja inilah penampilan dari para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Penampilan pertama dari Nuria.

0: perempuan bernyanyinya. Nah, setelah lagi kita akan mendengarkan komentar para dewan juri. Tapi sebelum itu, kita panggil dulu para peserta untuk naik ke atas panggung. Ada Nuria, Tegar Laksono, Aziza, Haidar, dan juga Nasho yang sudah ada di atas panggung. Wah, ini luar biasa ya. Tadi penampilannya luar biasa, suaranya. Dan sekarang saat kita akan dengarkan komentar dari dewan juri. Mungkin pertama, Bang John, boleh silahkan. Untuk Nuria.
1: Oke, selamat pagi guys. Dengan Mbak Nuria ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya untuk semuanya gitu yang saya boleh. Langsung. Ya, jadi yang paling penting yang saya perhatikan di perform teman-teman di pagi hari ini adalah bagaimana teman-teman harus berusaha untuk membangun seperti piramida, tidak terlampau terburu-buru. Untuk apa namanya itu lagu kan cerita ya, jadi deliverynya itu hampir semua kurang sampai gitu loh. Jadi makna dari lagu itu, isi ceritanya itu harus yang mendengar itu harus paham, dan kamu mau ngajak apa nih ceritanya ini, mau kemana ini, seperti itu ya. Ada tadi coba untuk menginterpretasikan dengan baik, tapi terlampau terburu-buru juga itu kurang baik, seperti itu. Jadi harus benar-benar seperti piramida dibangun pelan-pelan sampai kamu tuntaskan semua dengan well. Oke, okay? Good job guys.
0: Oke, terima kasih Bang John untuk komentar untuk peserta kita. Nah, selanjutnya Kak Salsa boleh memberikan komentarnya kepada 5 peserta kita yang sudah tampil.
2: Ya, halo semuanya, selamat pagi. Dari aku good job ya. Cuma ini pasti kan kloter pertama pasti kalian grogi ya. Ya karena kelihatan banget ya dari mimik muka kalian tuh, dari awal masuk aja udah kelihatan banget. Overall aku mau ngomong itu ini aja sih, support nafas kalian ya. Jadi satu buah lagu itu kan nafas itu paling utama, pioner utamanya itu kan nafas. Kalau kalian dalam semisal satu deret lagu nafas kalian gak kuat tuh, support kalian di akhir tuh bakal turun terus. Nah itu sama kayak apa yang disampaikan Bang John. Jadi pesan yang kalian mau sampaikan dari lagu itu gak sampai ada yang terburu-buru, akhirnya di endingnya kita jadi ngerasa gak dapet feelnya. Ada yang udah feelnya dibangun dia udah enak banget, tapi karena nafas kalian atau dari kegerogiannya kalian jadi kita kayak lost lagi nih rasanya di lagunya, gitu aja sih. Tapi overall good job, terima kasih for kalian.
0: Oke, terima kasih Kak Salsa. Selanjutnya dari dewan juri ketiga kita ada Caprio, boleh memberikan sedikit komentarnya untuk peserta kita.
3: Oke, okay, thank you Elsa. Halo semuanya, semangat ya. Oke, okay, mungkin kalau secara teknis tadi Bang John sama Kak Salsa udah ya secara detail kasih. Kalau dari saya mau kasih 2K aja untuk kalian. Kalian keren ya, karena kalian keren berani ikut bintang radio ya. Kalian memutuskan ikut bintang radio itu udah keren. Di luar sana mungkin banyak orang bersuara bagus, tapi banyak yang gak berani juga ikut bintang radio ya. Mungkin Salsa tahu ya. Jadi intinya ketika kalian ada di panggung ini, di panggung bintang radio, itu adalah sesuatu yang pencapaian ya. Mungkin di sini ada yang udah ikut tahun lalu, ada juga yang first time ya. Ada yang first time sini, first time ikut? Ada juga saya yakin. Nah, apapun itu, dengan kalian melangkahkan kaki ikut audisi, itu adalah sebuah pencapaiannya kalian, dan ini akan menjadi track record kalian. Apapun nanti keputusannya, semoga di grup ini, di grup pertama ini yang baru tampil, semoga ada yang beruntung untuk bisa mewakili Purwokerto ke tingkat Korwil. 2K, kalian keren. Dah.
0: Oke, terima kasih dewan juri yang sudah memberikan komentar untuk peserta kita. Terima kasih para peserta yang sudah tampil. Dan tentunya kita sudah penasaran juga untuk peserta selanjutnya. Mungkin peserta boleh meninggalkan panggung. Terima kasih, dan tentunya saat lagi kita juga akan melihat penampilan peserta lain. Karena untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto, pesertanya masih ada nih yang akan tampil membawakan lagu pop pilihan. Langsung saja kita akan menyaksikan penampilan peserta selanjutnya. Ada Haira Aiko.

0: Dan tadi ada Fauzan Nur, dan selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Tapi sebelum itu kita akan panggil peserta yang tadi sudah tampil, ada Hairaiko, Wira, Rona, ada Syafika Izati juga untuk naik ke atas panggung. Nah, tadi kita udah melihat 5 penampil selanjutnya ya, yang luar biasa suaranya. Dan kita akan dengarkan langsung ya, penilaian atau komentar dari Dewan Juri. Mungkin Kak Salsa boleh berikan komentarnya terlebih dahulu.
1: Oke, halo semuanya. Ya, karena waktunya terbatas ya, jadi langsung aja. Overall bagus, cuma aku pengen kalian itu harus tahu letak penempatan suaranya kalian tuh di mana aja. Entah itu dari low tone-nya atau high note-nya. Jangan high note tapi itu di tenggorokan, jadi uratnya kelihatan semua dari sini. Walaupun kita jauhan ya, tapi tetap kelihatan banget ini loh. Low tone-nya juga dilatih lagi. Terus intonasinya ya, pemenggalan setiap kata harus diperhatikan lagi. Contohnya tadi ada beberapa kata sesaat atau apa gitu. Tadi ada beberapa kata yang pemenggalan itu harus diperhatikan lagi ya. Jangan lupa untuk terus berlatih. Semangat, terima kasih.
0: Oke, terima kasih masukannya Kak Salsa. Selanjutnya Kak Priyo boleh berikan tanggapannya juga.
2: Oke, halo semuanya. Semangat ya. Oke, ini kalian berlima pertama kali ikut atau ada yang udah kedua kali? Pertama semuanya? Wow, kalian keren ya. Udah berani ikut Binang Radio. Dan pastinya, mungkin tadi seperti yang Kak Salsa bilang, mungkin eksekusinya kali ya. Tadi mungkin dari pemilihan lagu, kalian bagus memilih lagu ya yang sesuai dengan karakter kalian. Tapi mungkin tadi eksekusinya mungkin masih kurang mulus aja ya. Untuk outfit juga kalian keren sesuai umur gitu ya. Sesuai lagu juga, jadi mungkin diperhatikan aja tadi secara teknis aja. Mungkin nanti bisa belajar sama Kak Salsa ya. Buka les juga gak Kak? Bisa nanti belajar secara teknis ke Kak Salsa. Tapi overall kalian keren, udah berani mencoba ikutan audisi ya Binang Radio. Apapun keputusannya, apapun hasilnya, terus semangat aja. Ya pasti kalian bisa nih, meskipun misalnya hari ini belum beruntung atau belum berhasil misalnya. Tapi yakin mungkin next time atau tahun depan masih ada kesempatan ya. Itu aja dari saya, lanjut ke Bang John.
0: Oke, Bang John boleh menambahkan juga.
3: Ya oke, halo guys. Ya saya di sisi lain lagi, seperti apa kita mau memperlakukan lagu itu, teman-teman harus lebih telaten lagi. Mulai dari sebelum teman-teman benar-benar menyanyikan lagu itu, coba pahami dulu liriknya, kemudian seperti apa progresi chordnya juga. Nah itu semua penting, karena itu penempatan nanti seperti apa teman-teman harus menyanyikan utuh lagu itu. Teman-teman harus ingat bahwa membangun lagu itu harus dari bawah, dari awal. Jadi intinya begini, seperti apa teman-teman memulai lagu itu, kemudian di tengah itu bagaimana teman-teman mengolah lagu itu, kemudian bagaimana teman-teman mengakhiri lagu itu. Ada tadi sudah bagus, sudah enak, tapi endingnya itu kayak apa sih ini, mau ceritanya itu mau dihabisin apa ini gitu ya. Jadi kayak samar gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, semangat ya guys, keren-keren. Thank you.
0: Oke, thank you Dewan Juri. Terima kasih para peserta. Terima kasih, silakan bisa meninggalkan panggung. Dan tentunya ini ternyata 5 peserta tadi itu baru pertama kali ikut Bintang Radio. Dan mereka luar biasa ya, berani mencoba dan memberikan yang terbaik. Yang pastinya tadi sudah kita lihat penampilan mereka. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan lagi penampilan dari para peserta selanjutnya. Nah, kita akan saksikan langsung, ini dia penampilan dari Syamila Akhla.

0: luar biasa sekali ya. Kita sudah menyaksikan lagi ada 5 penampilan yang tentunya luar biasa. Tadi ada Vilma Prinanda. Nah, kita akan panggilkan lagi peserta-peserta yang tadi sudah tampil ya. Ada Syamila Akla, ada Oktaru Hakim, ada Nidia Quinty Pranswari, dan juga ada Ainul Haria yang sudah tampil sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri untuk 5 peserta kita yang sudah tampil tadi. Mungkin dari Caprio dulu boleh memberikan komentarnya.
1: Oke, thank you Elsa. Oke, gimana? Udah lega? Gimana peserta? Lega? Udah, ini semuanya pernah ikut Bidang Radio sebelumnya? Sama sekali belum? 5-5-nya?
0: Kayaknya ada yang sudah ya?
1: Oh, ada
0: yang
1: sudah. Oh, ada sekali? Tahun lalu? Oh, 2 tahun lalu. Oke, baik. Ya, yang pasti buat yang baru pernah ya selamat ya bergabung di Bintang Radio. Pastinya kalau yang udah pernah ya bismillah ya, nanti pastinya mudah-mudahan ada hal baik ya yang didapat ya. Dan pastinya kalau saya kan dari segi penampilan secara overall dari kalian ini, ibarat kata saya ini produser gitu ya, ataupun saya penonton, penikmat musik ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang sudah siap, ada yang mungkin masih kurang ya penampilan secara keseluruhan, dari mulai outfit segala macam gitu ya. Mungkin bagi yang outfitnya mungkin saat ini masih kurang gitu ya, mungkin next kalau nanti tampil di ajang apapun gitu ya, dipersiapkan lebih baik lagi. Karena first impressionnya kita juri ataupun penonton pasti dari penampilan dulu gitu ya. Jadi ketika naik panggung kelihatan udah prepare-nya bagus ya, udah proper ya, pasti orang akan tertarik ya. Setelah itu baru pastinya suara ya, karena kita kompetisi nyanyi, otomatis suara ya. Dan mungkin tadi banyak yang main aman lagunya, atau mungkin ada yang mungkin feel-nya masih kurang gitu ya. Nanti mungkin secara teknis akan sama Kak Salsa sama Bang John ya. Mungkin itu saja dari saya, semangat terus ya. Mudah-mudahan beruntung ya, itu aja. Thank you.
0: Oke, terima kasih Kak Prio. Dari Bang John boleh memberikan komentarnya juga untuk peserta kita.
2: Oke, halo guys. Ya mungkin ini kali ya, lebih sering bernyanyi, jam terbang kali ya guys ya. Jadi mungkin proses itu nanti membuat teman-teman jadi lebih siap juga dari semuanya. Saya itu aja, terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bang John. Kak Salsa boleh menambahkan juga.
3: Halo semuanya. Di sini aku tuh mau mengibaratkan nyanyi itu kayak ibarat kita tuh lagi di pesawat. Dari kita take off-nya, waktu di atasnya ada landing-nya, itu gimana cara kalian bernyanyi juga. Dari take off-nya itu baru awal tuh pitch control-nya dijaga, terus artikulasinya ya. Kita yang pakai headphone pun tadi kayak apa ini kata-katanya, apalagi mereka yang gak pakai gitu kan. Terus temponya juga diatur gitu, karena kalau semisal nih kita naik pesawat nih, tiba-tiba ada benturan, pasti kan kita gak nyaman kan sebagai pendengarnya. Nah ibarat kata tuh kalau di pesawat tuh penumpangnya juga merasakan hal seperti itu, dari take off-nya, dari di atasnya sampai ke landing-nya. Landing-nya juga hati-hati. Mungkin kalian udah capek kali ya, support nafasnya juga overall oke. Okay. Cuma ya dilatih lagi ya jam terbangnya. Thank you.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Salsa dan juga Dewan Juri, ada Bang John, ada Caprio untuk masukannya kepada para peserta ya. Terima kasih para peserta. Selanjutnya tinggal berdoa dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Boleh silakan meninggalkan panggung. Terima kasih. Dan tentunya teman-teman di luar sana, ini selain kita memberikan doa ya kepada para peserta kita, tentunya teman-teman bisa mendukung dengan cara vote. Vote sebanyak-banyaknya, harus vote yang banyak banget ya. Karena untuk pemenangnya dari vote itu nanti akan diberikan ya. Jadi pot itu sangat berpengaruh juga untuk teman-teman ataupun para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto pastinya. Jadi buat kamu bisa langsung mendukung peserta favorit kamu. Tadi kita sudah menyaksikan ada 15 penampil ya, yang tentunya langsung aja pot di bintangradio.rri.id. Dan untuk vote bisa dimulai dari sekarang, karena nanti akan ditutup di hari Selasa 15 September 2026 pukul 23.59 untuk Indonesia Barat. Jadi gas langsung vote sebanyak-banyaknya untuk peserta favorit kamu ya. Dan tentunya perlu diketahui juga, hasil akhir merupakan gabungan dari penilaian Dewan Juri dan juga akumulasi hasil vote. Dan keputusan juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Jadi teman-teman bisa mendukung para peserta favorit kamu dengan vote sebanyak-banyaknya. Itu juga akan memberikan pengaruh pada hasilnya nanti ya. Oke, dan tentunya untuk acara Bintang Radio RRI 2026 ini untuk RRI Purwokerto, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh sponsor yang tentunya telah mendukung acara ini. Oke, dan tentunya untuk sponsor-sponsor ya, untuk acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto, ada dari Burger Bangor, Teras Padi Wisata Resto and Cafe, dan juga PT BPR BKK Purwokerto Perseroda, mitra terpercaya dan terjamin. Dan tentunya tadi kita sudah melihat penampilan mereka, kita tinggal menunggu hasilnya ya. Semoga juaranya adalah favorit kamu ya, teman-teman. Dan tentunya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bintang Radio 2026 RRI Purwokerto. Saya Elsa dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa vote dan sampai jumpa lagi.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar,

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Well, teman Pro 2, jangan lupa nanti yang pengen tahu ya keseruan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Pramuka. Nah, kalau bisa langsung tune in aja nanti di jam 4 sore ya, di Sore Ceria tentunya bareng sama aku Dosan Pradana. Dan masih ada beragam informasi dan juga acara-acara menarik lainnya. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, karena santai siang sampai di sini dulu aja. Dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0811-3122-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karisidenan Banyumas Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai 1,29 miliar selama rangkaian kegiatan pada 4 hingga 6 September 2026. Robin Abdulrahman melaporkan berikut ini.
1: Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karisidenan Banyumas atau Selaras dan Festival Literasi 2026 berhasil mencatat transaksi penjualan mencapai 1,2 miliar rupiah selama rangkaian kegiatan yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026 di kolam retensi Jalan Bung Karno, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selain transaksi penjualan kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia Purwokerto tersebut, juga menghasilkan potensi pembiayaan melalui business matching sebesar 740 juta rupiah dan potensi transaksi ekspor senilai 653 juta rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Aswin Gantina, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan Selaras tidak sekedar menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar sekaligus memperoleh akses pembiayaan. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk pre-event, jumlah pengunjung dan partisipan mencapai hampir 6.000 orang. Mereka mengikuti beragam agenda mulai dari pameran UMKM, talkshow, tablik akbar, bedah buku, modest fashion, Islamic parenting, lomba edukatif, hingga berbagai kegiatan literasi dan ekonomi syariah.
2: Pemerintah daerah sama

0: UMKM-nya sangat kami apresiasi. Jadi nanti teman-teman di sini bisa lihat pelaku usaha syariah dari mulai makanan, fashion itu dari 4 kabupaten ini ada semua. Dan alhamdulillah juga pemerintah daerahnya sangat mendorong, mendukung semuanya, semua pelaku usaha syariah ini menggunakan kris ya. Nah, nanti kan kris tercatat nih transaksinya ada berapa kali transaksi, berapa nominal.
1: Di sisi hilir, Syariah Fair menghadirkan 75 UMKM halal dan sektor makanan dan minuman. Wastra serta Kria, promosi produk UMKM juga diperluas melalui sinergi dengan berbagai kegiatan di Banyumas Raya, seperti Pasar Ramadan, UMP, Cilacap Expo, Festival Gunung Slamet di Purbalingga, hingga Dieng Culture Festival di Kabupaten Banjarnegara. Selaras tahun 2026 ini disinergikan dengan Festival Literasi 2026. Sejumlah agenda digelar antara lain Syariah Education, Syariah Forum, Piwalung Ekspor, Pojok Edukasi, dan Ekonomi Syariah serta Bazar Buku. Robin Abdurrahman melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya, kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali sore hari ini kita lanjut lagi keceriaannya di sore ceria bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 7 aja aku bakal temani kamu, dan seperti biasa di hari Senin aku gak mungkin sendirian ya, karena kita akan berlatih tepuk pramuka bareng sama kakak-kakak yang hadir pada sore hari ini ya. Kita ketemu dulu, ada Kak Rumaisa SSI selaku panitia estafet Tunas Kelapa, lalu ada Kak Kris atau Dr. Andes Kris Tanto selaku Waka Kuarcap Banyumas Abdimas ya, Waka Kuarcap Abdimas, lalu ada Kak Kuat Prayuga selaku Ketua DKC Banyumas. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Dosan.
1: Salam Pramuka.
3: Salam Pramuka.
1: Okay. Kayaknya kalau inget Pramuka tuh kayaknya kurang afdol kalau belum tepuk Pramuka. Boleh gak kalau kita tepuk Pramuka dulu?
4: Boleh, ya, boleh.
1: Tepuk
4: boleh.
1: Pramuka. Okay. Ini kalau temen saya ini juga biasanya senang banget tepuk Pramuka, karena selalu ada semangat gitu, mengingat momen-momen. Kan sekarang udah gak pramukaan lagi ya. Kalau dulu sering pramukaan pasti identiknya kayak gitu. Nah, ini seru banget teman Pro 2, karena sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ica, Kak Kris, dan juga Kak Yuga terkait dengan estafet Tunas Kelapa Kuarcap Banyumas bukan sekedar perjalanan. Nah, ini mungkin ada yang udah wira-wiri juga ya di media sosialnya, baik di TikTok ataupun Instagram, cuma mungkin belum tahu. Nah, nanti kita bakal tanyakan langsung ya. Kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto, jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Jadi yang pengen nonton siaran kita langsung meluncur ya di YouTube channel RRI Purwokerto. Baik, mungkin kita bakal ngobrolin terkait dengan estafet Tunas Kelapa terlebih dahulu nih Kak. Nah, bisa di sana. Ini estafet Tunas Kelapa sendiri ini mungkin bisa diceritain seperti apa nih? Terus perjalanannya dari mana-mana sampai udah nyampe sini atau belum gitu.
4: Okay.
1: Silakan.
4: Izin Kak Kris. Kak Yuga izin ya. Baik teman-teman, untuk yang kali ini mungkin kita akan bahas estafet Tunas Kelapa dulu ya Kak Dosan ya. Estafet Tunas Kelapa seperti namanya ya, kalau estafet itu kan berarti yang berurutan atau berkelanjutan, continuing dan sebagainya ya. Seperti namanya, kita itu mengestafetkan Tunas Kelapa karena pramuka itu kan identik dengan Tunas Kelapa ya Kak Dosan ya. Nah, sebetulnya awal mula ada estafet Tunas Kelapa itu pada zaman dulu ya. Zaman dulu tuh pada tahun 1979 tuh udah pernah dilaksanakan estafet gitu kan. Mungkin dulu itu tujuan utamanya adalah syiar ya. Syiar ya, memperkenalkan teman-teman pramuka kayak gitu kan. Tapi di kemudian hari, seiring berjalannya waktu, itu memang menjadi sebuah kegiatan yang menurut saya itu apa ya, bukti nyata bahwasannya pramuka itu kan melekat dekat dengan masyarakat. Nah, kata estafet ini jadi kuncinya sih Kak Dosan ya. Karena fun fact-nya ini, si estafet Tunas Kelapa ini kita laksanakan tuh se-Jawa Tengah dan Banyumas juga laksanain juga loh. Jadi bukan cuman sekedar kayak mengoper ya, bahasanya kita ya, ngoper Tunas Kelapa tuh enggak. Tapi memang ada tujuan maksudnya, dan mereka juga barisannya tuh juga ada filosofinya. Nah, yang kali ini karena memang kita itu menjadi tuan rumah untuk Hari Pramuka juga, maka untuk estafet Tunas Kelapa ini sebenarnya finishnya itu ada di Banyumas.
1: Oke, okay. Oh justru finishnya di Banyumas.
4: Yes, betul, di Banyumas. Betul di Banyumas gitu. Dan startnya kemarin dari kuartir cabang Jepara.
1: Oke, okay, dari Jepara terus ke Banyumas.
4: Pokoknya teman-teman dari daerah itu sudah men-set up ya sekian rute gitu ya Kak Dosan, yang pada akhirnya nanti untuk si Tunas Kelapa itu yang dari Jepara di startnya nih akan ditanamnya di Banyumas kayak gitu.
1: Okay.
4: Jadi ada rute-rute yang mereka lewati, dan itu jalan kaki loh Kak Dosan.
1: Jalan kaki
4: di oper.
1: Berarti dari Jepara terus sampai
4: diterima
1: di Banyumas itu semuanya jalan kaki.
4: Jadi betul.
1: Itu beregu atau seperti apa? Siapa peserta yang akan yang mengiringi Tunas Kelapa ini dari kabupaten ke kabupaten berarti ya?
4: Betul. Jadi nanti tuh sebenarnya setiap kabupaten itu menyiapkan satu rangkaian pasukan ya, satu rangkaian pasukan yang mana membawa Tunas Kelapa itu. Jadi antar kabupaten itu ada istilah timbang terima ya, atau serah terima kayak gitu. Kita kemarin sudah pernah laksanakan Kak Dosan. Jadi kita kemarin tuh menerima dari dua kabupaten kan. Karena kalau dari arah mana kita ngomongnya, kalau Cilacap ya, kita kemarin dari Cilacap itu kita terima di area Cindaga.
1: Oke. Okay.
4: Kemudian Kebasen gitu Kak. Kemudian dioper sampai di Kuarcap Banyumas. Itu kebetulan kemarin yang menerima Kak Agus Nurhadia selaku Sekda Kabupaten Banyumas. Berikut juga beliau juga Ketua Korsyap Banyumas kayak gitu. Dari Sekda Kabupaten Cilacap diterima oleh Sekda Banyumas. Hmm. Lalu kemarin juga kita terima juga dari Purbalingga ya, Kak Yuga ya. Dari Purbalingga juga kita terima. Dari pada saat itu diwakilkan oleh Pak Wabub nih, Kak Kris. Ya, kemudian ya, diterima langsung oleh Bapak Sadewo dan Ibu Lintarti satu pasang tuh sangat-sangat antusias menerima timbang terima dari Purbalingga itu. Lalu disemayamkan di Korsyap Banyumas. Jadi sebetulnya ya tadi ya continuing oper-operan tunas kelapa lah bahasa gampangnya gitu, tapi punya maksud, punya tujuan kayak gitu.
1: Okay. Jadi ada berapa tunas kelapa kan dari Cilacap dapat, terus juga dari Purbalingga dapat. Ada berapa tunas kelapa nih yang diterima oleh Korsyap Banyumas?
4: Berapa ya Kak Yuga ya totalnya ya? Banyak ya.
0: Banyak.
4: Karena memang si pasukan itu juga ada banyak kadosan dan mereka itu tuh jalan itu membawa tunas kelapa digendong di belakangnya. Jadi kalau yang FYP-FYP di Instagram, TikTok,
1: nah, betul, nah itu. Makanya. Oke, okay. Oh ini kayaknya mungkin dalam rangka Hari Pramuka. Cuma jujur baru pertama kali aku tahu gitu, karena mungkin tahun-tahun sebelum, apakah tahun baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga ada?
4: Dulu-dulu udah ada.
1: Dulu-dulu udah ada. Cuma mungkin baru FYP sekarang aja kali ya.
4: Nah, karena
1: atau mungkin baru lewat di berandanya aku.
4: Karena mungkin media sekarang makin ini ya, jadi pasti tentunya lebih terblow up lah sekarang kayak gitu.
1: Kalau finishnya kan di Kabupaten Banyumas. Untuk penanamannya apakah di lokasi di tempat itu diterima atau dijadikan satu? Karena kan banyak dari tadi ya, dari Purbalingga, dari Cilacap dan lain sebagainya. Ditanamnya di satu lokasi juga atau di mana nih?
4: Enggak sih, kalau kemarin juga ditanam di Kemah Bakti juga ya. Di area Kemah Bakti juga ya Kak Kris. Izin. Betul. Jadi memang yang penting itu turunnya atau finishnya tuh di tanah Banyumas begitu ya Kak Kris ya.
1: Jadi enggak di satu titik, memang disebar dari beberapa titik gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Nah, terus berarti ini memang aku pikir kan awalnya gambarannya nih ya Kak, dari Jepara nanti di kabupaten mana, nanti jalan lagi ke kabupaten mana sampai akhirnya ke Banyumas. Ternyata memang dari beberapa kabupaten terus finishnya di Banyumas semua gitu.
4: Betul,
1: ya.
4: Betul kayak gitu, rangkaian seperti itu.
1: Oke. Berarti paling jauh sampai berapa perjalanannya nih berarti?
4: Nah kalau bicara perjalanan ini saksi saya. Karena dia dia kemarin jalan loh dari Cindaga sampai Korsyap tuh dia. Coba bayangkan gimana.
1: Start jam berapa, terus ada rintangan tantangannya selama perjalanan ini? Kak Yugo nih.
0: Kak Yuga. Iya Kak, jadi kemarin saya mengikuti betul dari timbang terima dari Cilacap diserahkan ke Banyumas. Itu kan dimulai dari Cindaga ke Basan ya Kak Kris ya kemarin ya, dari situ. Kami kalau dalam bahasanya itu etape seperti itu Kak. Jadi tahapan-tahapan atau mungkin mudahnya pos-pos kayak gitu ya. Jadi misalkan dari pos 1 ke pos 2, pos 3 kami nyebutnya adalah etape seperti itu. Nah karena ini Banyumas ini menerima dari dua daerah yaitu dari Cilacap dan Purbalingga dengan jarak yang berbeda juga. Kalau kemarin dari Cilacap itu kita berarti ada 4 etape. Etape pertama adalah di Cindaga, kemudian kedua itu adalah masih di area Kebasen yaitu Tumiang. Adalah di Tumiang ya Kak Kris. Di Tumiang. Itu saya jalan full itu Kak, berangkat dari jam 9 berarti ya, 9.55. 9.55 kita berangkat dari SPBG Cindaga, kemudian menuju ke etape 2 itu ada di Masjid Tumiang. Kemudian setelah itu pasukan akan melanjutkan lagi nanti menuju ke lapangan Patik Raja. Nanti setelah itu karena sudah berganti kecamatan Kak istilahnya, maka nanti akan timbang terima juga di situ dari kecamatan Kebasen menuju diserahkan kepada kecamatan Patik Raja seperti itu. Nah, kemudian setelah Patik Raja nanti pasukan akan terus berjalan menempuh etape-etape selanjutnya. Kemudian nanti akan berhenti di etape ketiga yaitu adalah di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Di wilayah Pengasingan Kak. Kalau mungkin masyarakat atau teman-teman Pro 2 FM mungkin kenalnya segitiga Purwokerto gitu ya. Yang arah di SMK 75.
1: Oh iya. Ya,
0: arah SMK 75 di situ. Kemudian nanti akan timbang terima diserahkan. Pasukan akan diserahkan dari Purwokerto Selatan kepada Purwokerto Timur. Kemudian nanti dari Patik Raja kepada Purwokerto Selatan. Kemudian nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Purwokerto Timur, di mana nanti etape atau pemberhentiannya adalah di depan alun-alun Purwokerto, nggih. Di depan alun-alun Purwokerto, di depan Tita Mall persis Kak, di situ. Nah, di situ nanti dari Purwokerto Selatan akan diserahkan timbang terima kepada Purwokerto Timur, dan nanti dari Purwokerto Timur akan diserahkan atau menuju ke Kuartir Cabang Banyumas sebagai titik finishnya. seperti itu kan.
1: Oke, jadi ada apa namanya peran dari kuaran-kuaran juga ya berarti
0: iya,
1: ya?
0: Iya betul,
1: karena
0: jadi melibatkan
1: kecamatan etapa itu setiap kecamatan berarti ya?
0: Betul, betul Pak.
1: Oke, kalau jumlah pasukannya sampai berapa nih Kak kalau boleh tahu?
0: Kalau jumlah pasukan sendiri
1: per itunya, per kuarannya mungkin ya?
0: Kalau di Estafet Tunas Kelapa itu memang sudah ada ketentuannya, Kak.
1: Okay.
0: Jadi istilahnya mungkin formasi kata sendiri kok kayak Kak Kris.
1: Nah, formasinya.
0: Formasi, ya jadi ada formasinya. Contoh misalkan nanti pasukan pertama itu nanti berjumlah 17 orang seperti itu. Nanti itu terdiri dari 2 orang pembawa spanduk, kemudian 1 pembawa cikal selaku pemimpin, Kak. Pemimpin barisan dan 14 pembawa bendera merah putih. Itu pembawa bendera merah putih di pasukan pertama 17 orang. Nanti di belakangnya itu ada 9 orang pembawa cikal, pembawa tunas kelapa. Kemudian setelah itu pasukan ketiga itu nanti ada 3 orang terdiri dari 1 orang pembawa sambutan gubernur, kemudian 1 orang pembawa liwa estafet tunas kelapa, dan 1 orang pembawa kesan-pesan dari Mabicap atau pembawa bendera start berbentuk morse. Dan nanti pasukan selanjutnya itu berjumlah 14, itu pembawa tunas kelapa, kemudian yang terakhir adalah 8 orang pramuka penggalang pembawa tongkat pramuka seperti itu. Nah selanjutnya
4: pengiring-pengiring.
0: Ya ada pengiring-pengiringnya seperti itu Kak. Jadi ada pengiring dan pengembiranya juga. Seperti contoh misalkan kemarin dari Banyumas sendiri itu ada grup marching band, kemudian juga ada KKK dari Tentara Nasional Republik Indonesia yang turut serta juga mensukseskan Estafet Tunas Kelapa seperti itu.
1: Oke, baik Tomo Pradua. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya karena aku cukup tertarik sekali nih ya, masih pengen ngulik lagi, tapi kita break dulu, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi, teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Kita lanjut lagi masih bareng sama Kak Kris, Kak Ica dan juga Kak Yuga. Dan kita masih ngebahas tentang estafet tunas Kelapa Kuarcap Banyumas, bukan sekedar perjalanan ya. Nah tadi sebelum kita lanjut lagi ke topik berikutnya, nah tadi kan udah disebutin juga sama Kak Yuga terkait formasinya itu ada 17, lalu ada 9 orang, 3 orang, 14 dan juga ada 8 dan juga pengiring-pengiringnya. Nah ini ada makna khusus gak nih dari itu nih?
1: Mungkin aku bisa jelasin sedikit
0: boleh.
1: Untuk filosofinya atau makna itu ada. Jadi formasi pertama tadi, kelompok pertama yang dikatakan sama Kak Yuga itu ada 17 ya.
0: Mm-hmm.
1: 17 itu coba kalau angka 17 itu identik sama apa?
0: Dengan 17 Agustus.
1: Betul.
0: Selalu pasti kayak gitu ingetnya.
1: Iya kan? Betul, ya itu melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Kemudian formasi 9 itu yaitu diambil dari peristiwa tanggal 9 Maret 1961, yaitu melambangkan hari tunas bersatunya organisasi kepanduan. Nah, saat itu tuh ada PKBI, Pandu Rakyat dan lain-lainnya bersatu dalam wadah organisasi menjadi Gerakan Pramuka. Itu kalau 9. Lalu kalau 3-nya apa yang identik dengan angka 3 di Pramuka?
0: Trisatya.
1: Oh, nah, pinter ya Kak Dosan ini ya.
0: Masih inget dong.
1: Oke. Lalu kemudian nextnya ada di kelompok berikutnya dulu formasi 14. Hmm. Kalau 14 udah familiar tentunya dong,
0: ya,
1: tanggal
0: Pramuka.
1: Iya, tanggal 14 tuh adalah hari Pramuka lah ya kayak gitu. Kemudian formasi 8. 8 itu melambangkan bulannya, bulan Agustus kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir tuh formasi 10, itu melambangkan kode moral. Apa tuh ya?
0: Dasar-dasar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, ini seneng aku ya.
0: Masih bisa lah ya.
1: Masih bisa ya.
0: Oke, jadi itulah makna-maknanya ya dari tanggal 17 itu hari kemerdekaan.
1: Betul.
0: Ya. Tanggal kemerdekaan, 9 itu hari tunas.
1: Tunas.
0: Terus 3 ini Trisatya, 14 tanggal hari Pramuka, 8 bulannya. Terus juga 10 ini Dasa Dharma.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah jadi sudah gak perlu khawatir lagi ataupun kepikiran sampai bikin tidur gak nyenyak ya. Udah tahu makna-maknanya ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Nah selanjutnya terkait dengan kemah bakti nih Kak Kris. Mungkin boleh di-share nih, ini kemah baktinya seperti apa dan kapan pelaksanaannya, mungkin pesertanya siapa aja, boleh nih Kak Kris.
2: Ya, baik Kak Dosan. Kepada pecinta RRI Purwokerto, ini kami dari Abdimas, terkait dengan pelaksanaan Kemah Bulan Bakti 2028. Kami support penuh terkait dengan kegiatan estafet Tunas Kelapa dan Hari Pramuka tingkat Provinsi Jawa Tengah yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Kamis ya, tanggal 10.
1: Ya,
2: hari
1: Kamis
2: 10 September 2026. Nah, bentuknya apa? Di Cindaga, pada waktu pelaksanaan timbang terima yang dari Cilacap dengan Banyumas, dari Bina Abdimas juga ada kegiatan, salah satunya penghijauan ya.
1: Betul.
2: Ya, ya, penghijauan juga bakti sosial ya, juga kita sudah laksanakan. Kebetulan bersamaan dengan pembukaan kemah bakti. Kemah bakti pembukanya juga tanggal 4 hari Jumat. Namun demikian untuk estafet dilaksanakan pagi, kami melaksanakan di siang hari untuk pembukaannya. Jadi ada kegiatan di Cindaga. Terus yang kedua terkait dengan titik kemahnya, itu tersentral di lapangan Desa Siladu,
0: okay.
2: Kecamatan Sumbang. Itu juga titik sentral pelaksanaan timbang terima dari Kabupaten Purbalingga ke Banyumas. Jadi kegiatan full berada di lapangan Desa Siladu. Tema kita adalah mengabdi dengan hati, berkarya dengan aksi untuk bumi pertiwi. Nah, kemah ini bukan sekedar perkemahan, namun yang lebih penting adalah momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Sehingga dengan tema itu, ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non-fisik. Ada 12 catatan kami terkait dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan, mulai dari pelatihan semi-hidroponik, dengan menggunakan galon bekas, ini juga memanfaatkan limbah-limbah plastik untuk penanaman hidroponik, terus penanaman pohon dan pembagian bibit. Ada dua jenis, yang pertama pucuk merah, yang kedua tunas kelapa. Ini full ya, tunas kelapa juga kami siapkan di titik di Siladu. Alhamdulillah kemarin dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Terus kami juga bersih musola, bersih lingkungan, bersih makam bersama-sama dengan masyarakat, ada juga pengecetan tugu dan jembatan, pramuka Gustus School ini juga ada. Okay. Pelatihan dan simulasi damkar, ini untuk kebencanaan khususnya untuk antisipasi kebakaran, permainan tradisional, pentas dan hiburan, lomba konten, terus kita belajar juga di TPST Karang Cegak. Mm-hmm. Jadi adik-adik juga belajar terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di TPST, terus pelatihan wirausaha sablon, terus kita juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, bekerjasama dengan Puskesmas 1 dan 2 Sumbang, terus juga ada kegiatan donor darah dengan Rumah Sakit Banyumas. Jadi intinya untuk kegiatan kemah bakti ini kita full total ya, terkait dengan baik peserta maupun semua pihak yang terkait. Jadi tidak hanya kegiatan kuacap, ini kita juga support penuh dari Kuaran Sumbang, juga termasuk Forkom Pincam, Sumbang, Kepala Desa Silado, masyarakat setempat, Kepala MTS 3 Banyumas, termasuk juga Kepala Puskesmas dan pihak-pihak lain, khususnya masyarakat Desa Silado. Kemarin sudah kami laksanakan acara penutupan di hari Minggu. Jadi setelah kegiatan estafet Tunas Kelapa distarkan dari Lapangan Silado menuju ke Gor Satria, siangnya kami sudah laksanakan penutupan. Alhamdulillah dari 305 peserta atau yang terlibat dari awal, tengah, akhir, selamat semuanya.
0: Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Yeah. Acara berjalan lancar, pesertanya juga ikut sampai akhir dengan lancar.
2: Iya, yeah, itu juga alhamdulillah sudah selesai. Terus kami juga pesan, kemah bakti tidak hanya cukup di perkemahan. Yang paling penting adalah bagaimana tindak lanjutnya di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke. Okay. Kak Kris, mungkin bisa disini dari 305 peserta ini dari mana aja yang ikutan gabung nih Kak?
2: Jadi dari 305 ini kurang lebih ada 40 regu ya. Dari peserta putra kurang lebih 105, peserta putri 100, pendamping 41, panitia itu ada 75 kurang lebih, dari panitia kuacap 35, 20 panitia lokal, 20 anggota pramuli peduli kuaran cabang kuartir cabang Banyumas.
0: Ini untuk regunya dari SMK, SMA, atau SMP atau mana nih Kak?
2: Regunya banyak, ada juga dari kuaran juga ada, juga dari sekolah juga ada.
0: Oke, jadi memang campur membaur jadi satu ya.
2: Iya.
0: Oke, ini berarti berapa hari nih Kak dengan kegiatan yang padat banget nih, banyak banget nih. Dari pelatihan juga ada, lingkungan juga ada, belum lagi kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini berapa hari nih? Karena dari tanggal 4 kan tanggal pembukaan
2: 4,
0: ya.
2: Tanggal 4.
0: Minggu udah tutup, berarti 2 malam ya?
2: Jadi 2 malam. Jadi kita buka Jumat siang, kita juga tutup Minggu siang,
0: full,
2: 2 kali 24 jam.
0: Ini persiapannya gimana nih Kak Kris? Mungkin bisa di-share flashback nih pada saat pelaksanaan kemarin. Mengingat agendanya banyak banget, waktunya bisa dibilang singkat ya.
2: Yeah.
0: Karena kan pasti buat warawirinya juga luar biasa. Nah ini seperti apa persiapannya waktu itu nih Kak Kris?
2: Iya. Yeah. Karena ini persiapan kemah bakti kan bersamaan dengan estafet Tunas Kelapa. Jadi kami juga full bareng dengan teman-teman tim Tunas Kelapa.
1: Sebenarnya ini collab ya.
0: Ini kayak hajatan bersama ya.
2: Iya. Tim dari Kuaran Sumbang juga ada timnya sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Ya, bergabunglah timnya itu. Kami kemarin melaksanakan rapat terakhir hari Rabu, kalau nggak salah tanggal 2, untuk memastikan kesiapan semuanya saja. Kesiapan semua saja dari tingkat kuacap, kegiatan sampai dengan kesiapan Desa Silado untuk bersama-sama kita melaksanakan kegiatan.
0: Oke, tapi kalau dari pelaksanaan kemarin kemah bakti sendiri, ada nggak catatan-catatan yang mungkin harus diperbaiki atau kita perlu tingkatkan lagi nih yang udah bagus nih?
2: Ya, jadi kegiatan kemah ini kan teman-teman dari DKC juga ada ya.
1: Ada
2: juga ya, ada. Teman-teman dari ini kemah bakti kemarin juga ada. Jadi kami selalu mencari inovasi baru, biar kemah itu tidak merasa dibebani oleh kejuaraan ya.
0: Nah, ya, betul.
2: Biar jadi nanti dia senang ya kan. Karena senang, berkesan gitu kan. Berkesan, sehingga yang paling penting adalah persaudaraan.
0: Ya, betul.
2: Keakraban antar mereka, itulah bekal untuk mempererat persatuan kita.
0: Karena dia pesertanya juga dari mana-mana gitu. Ya. Yang mungkin belum tentu akan ketemu di luar kemah itu gitu.
2: Betul.
0: Oke, ini sangat menarik sekali ya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2, jangan lupa buat kamu yang mau nonton siaran kita. Kita masih live di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Kris, Kak Ica, dan juga Kak Yuga. Kalau tadi kita udah bahas tentang estafet Tunas Kelapa, ada Kemah Bakti juga yang kegiatannya Masya Allah hanya dikebut 3 hari 2 malam ya. Nah, kita lanjut lagi, yaitu upacara Hari Pramuka ya, yang peringatannya sebetulnya kan di tanggal 14 Agustus ya. Nah, ini biasanya dilaksanakan di bulan September ya kalau nggak salah ya. Nah, ini mungkin bisa diceritain nih persiapannya terus sejauh ini seperti apa nih untuk upacara Hari Pramuka. Coba dulu nih, okay. Kak Ica,
2: aku boleh. Oke, baik. Ya, mewakili teman-teman panitia, izin Kak Kris. Untuk upacara Hari Pramuka ya, betul sebagaimana yang sudah kita ketahui kalau pelaksanaan itu kan tanggal 10 September besok. Hmm. Nah, tadi kalau tajuknya Estafet Tunas Kelapa bukan sekedar perjalanan biasa ya, ini gongnya. Hmm. Finalnya tuh di sini kayak gitu, karena berkumpulnya seluruh anggota Pramuka 35 kabupaten kota besok di Gor Satria Purwokerto tanggal 10 September. Jadi apa yang kita sudah persiapkan, tentunya satu area tempat sudah kita mulai siapkan hari ini, loading, full loading, mm-hmm. kayak gitu ya. Besok juga kita mau geladi bersih. Kemudian pasukan-pasukannya juga Kak Yuga sudah siap dengan semua pasukan pengibar dan sebagainya. Untuk teman-teman panitia yang lain juga sebetulnya sudah on progress semuanya ya, karena hari ini tadi sebelum saya kesini kebetulan mm-hmm. juga dari Kuarcap ya, itu sepertinya semua bidang dan sub bidang sudah persiapan. Karena untuk menyambut para tamu dari 35 kabupaten kota itu ke Kuarcap kita itu betul-betul apa ya bahasanya ya Kak Kris ya, benar-benar detail all out ya Kak. Karena kita menyiapkan tim LO Kak. Jadi okay. teman-teman yang dari kabupaten, setiap kabupaten itu kalau butuh sesuatu ya, itu sudah dengan PIC LO-nya masing-masing. Kak cari hotel di mana? Oke, Kak cariin. Ah, itu sudah semuanya tuh sudah. Okay. Itu mereka sudah per sedetail itu mereka akan prepare gitu. Itu kalau untuk bagian yang ini ya apa namanya? Service ya. Tapi kalau untuk kesiapan sebagai tuan rumah sudah sangat siap tentunya dari hari pertama diminta untuk apa ya? Diminta untuk mempersiapkan Hari Pramuka di sini ya, itu sudah sangat siap. Tapi tentunya kami rasa teman-teman panitia sudah semuanya sudah bekerja di setiap pos bidangnya. Tinggal besok mungkin kita cross check akhir ya, sekaligus geladi bersih untuk area upacara terutama. Tapi yang jelas sesuai petunjuk Kamah Bicap dan sesuai petunjuk Kak Kuarcap, itu semua tim sudah bekerja secara all out, bahkan sampai waktu keberangkatan, waktu tibanya para anggota dan pimpinan, betul.
3: Sudah ditunggu
2: dan sudah diperkirakan. Nanti kira-kira mau di mana, menginap di mana, jamuannya apa, itu sudah semuanya sudah kita perhitungkan. Kayak gitu.
1: Oke, jadi udah sedetail itu ya.
2: Sedetail itu,
1: nah,
2: Kak.
1: Tapi boleh bocorannya nih, total berarti nanti bakalan berapa yang akan hadir untuk mengikuti upacara dalam rangka Hari Pramuka?
2: Oke. Mungkin ya ribuan pasti tentunya Kak, karena setiap kabupaten kota aja dia satu pasukan itu berapa, 40 kurang lebih. Kan karena mereka juga membawa satu kuarcapnya kan, satu kuarcapnya dibawa juga, kemudian beliau juga membawa para pimpinannya juga terutama. Karena memang ini arena berkumpulnya para anggota Pramuka Jawa Tengah. Karena besok direncanakan untuk inspektur upacaranya ada Kak Gubernur, betul ya, Kak Gubernur gitu. Jadi ya harapannya ini ajang untuk apa ya, selebrasi 65 tahun Gerakan Pramuka di tingkat Korda Jawa Tengah yang kebetulan ada di Banyumas besok.
1: Oke, ada boleh spill-spill dikit gak nih? Ini kan 65 tahun juga ya, dan di Banyumas juga. Nah, ini mungkin rangkaian kegiatan dari upacara Hari Pramuka tersebut ini, mungkin apakah ada sesuatu yang
2: dar-dar-dor
1: gitu ya.
2: Oke. Kalau untuk kuartir cabang Banyumas sendiri sebetulnya memang kita dari awal ingin menjadi apa ya, tuan rumah yang ramah, humanis dan sebagainya ya. Itu tentunya ya jelas itu sudah kita akan upayakan seperti itu. Tapi ada satu sajian menarik besok yang akan kita pertunjukkan.
1: Apa itu?
2: Pertunjukan sebuah pagelaran atraksi. Atraksi itu bukan dalam tanda kutip apa ya Kak Elosan ya.
1: Bukan debus ya.
2: Bukan. Jadi atraksi ini adalah bentuk hasil latihan teman-teman anggota Pramuka. Kolaborasi antara unsur siaga, penggalang, penegak pandega, bahkan pembina. Jadi satu dalam satu arena upacara, tapi bukan dalam bentuk barisan yang kalau kita lihat kalau pramuka kan tongkat ya,
1: yeah.
2: Tongkat kolonel dan sebagainya. Besok semuanya ada. Ada gongnya besok ada satu ya dua, kita sebut dua gestar ya, tapi gestar cilik dan gestar menengah gitu ya. Besok akan menunjukkan bakatnya bukan hanya di kepramukaan, tapi bakat-bakat yang musik-musik apa ya, nasional, musik-musik pop gitu. Jadi ini kita pengen tunjukkan bahwasannya pramuka itu tidak hanya tentang tali temali, tidak hanya tentang tongkat menongkat, tidak hanya tentang baris berbaris, tapi besok semua unsur gerak tari, kemudian olah vokal, olah musik itu kita sajikan di situ. Jadi sebuah atraksi yang menarik supaya para tamu dari 35 kabupaten kota juga punya kesan welcoming yang bagus di Kabupaten Banyumas.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi tiba-tiba kayak langsung ke distrik, keinget waktu zaman SMP, momen yang paling dinantikan adalah ketika pas persami pertama, dulu masih persami ya, kalau sekarang kan gak ada. Kelihatan dong umurnya ya.
2: Aku juga masih ada persami dulu.
1: Dulu masih pas persami tuh latihan ada tari semapur, terus juga tari sama tongkat gitu-gitu. Dan itu memang yang sangat dinantikan, zaman aku kelas 7 aja tuh kayak paling nungguin banget gitu. Terus kalau misalnya udah mau pas SMA tuh PTM, penerimaan tamu ambalan, itu kan nginep gitu kan. Itu juga menarik ya. Kangen-kangen juga jadinya ya.
2: Barangkali mau join bisa.
1: Aduh, masih bisa gak nih?
2: Bisa
1: otot sama sendi-sendinya enggak maksudnya?
2: Bisa.
1: Oke, okay. Nah ini terkait dengan atraksi dan penampilan dan sebagainya. Selain itu kan biasanya yang paling menarik, kalau 17 Agustus ada Paskibra, di Pramuka ada PTM ya. Walaupun aku belum pernah tahu nih ikutan audisi atau seleksi PTM itu kayak gimana. Karena gak pernah tahu dan gak pernah dipilih buat ikutan seleksi ya. Tolong ya yang dulu kenapa aku gak dipilih. Nah ini bisa di-share gak di proses latihannya seleksi sampai akhirnya sekarang udah bentar lagi pelaksanaan ya.
2: Yes.
1: Seperti apa nih?
2: Kayaknya kalau untuk PTM Kak Yuga yang lebih paham ya.
1: Ini okay. Suka galak-galak juga nih Kak Yuga berarti.
2: Enggak, dia baik hati.
0: Saya kalem kok. Oke, okay, jadi kalau di Banyumas kita punya pasukan, mungkin istilahnya adalah paskibranya pramuka, seperti itu. Adalah pasukan tunas muda yang dimana ini adalah ditugaskan utamanya untuk sebagai petugas pengibar bendera pada peringatan pada upacara peringatan Hari Pramuka seperti itu. Dan khususnya untuk tahun ini teman-teman pasukan tunas muda spesial punya tugas yang akan sangat mulia seperti itu, karena akan menjadi petugas upacara pada peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkatnya Kuartir Daerah Jawa Tengah, Kak. Kayak gitu. Nah, untuk PTM sendiri ini sudah mulai melaksanakan seleksi sebenarnya itu sudah dari awal Agustus seperti itu, dan langsung melanjutkan pendidikan dan pelatihan juga diawali dari awal Agustus, Kak. Dari awal Agustus sampai dengan hari ini seperti itu. Jadi sudah terhitung sekitar 1 bulan lebih seperti itu, 1 bulan lebih untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukan untuk memberikan yang terbaik nanti pada tanggal 10 September 2026 seperti itu. Nah, untuk pasukan tunas muda sendiri di tahun ini totalnya ada 39, di mana nanti komposisinya 4 adalah pasukan sebagai pengucap, nanti dari golongan siaga, penggalang, penegak dan pandega. Nanti masing-masing akan mengucapkan Dwi Dharma, kemudian Dasar Dharma, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila seperti itu. Dan 35 pasukan lainnya nanti akan bertugas sebagai Master of Ceremony, kemudian akan menjadi pemimpin upacara dan sebagai pasukan inti untuk pengibaran bendera pada upacara Hari Pramuka ke-65 pada tanggal 10 September 2026 nanti seperti itu.
1: Oke, nah ini kan spesial ya karena tingkatnya tingkat Kuarda ya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Nah ini penentuan Banyumas sebagai tuan rumah sendiri itu seperti apa? Apakah memang bergilir atau bagaimana nih?
2: Sepertinya berdasarkan musyawarah ya, karena memang jujur semua keputusan di Pramuka musyawarah, bukan begitu ya Kak Kris ya. Sepertinya kalau bergilir kita tidak bisa menjelaskan itu bergilir atau tidak ya, karena memang setiap tahun itu memang beda tempat. Nah tapi cara bergilirnya kita belum tahu ya. Tapi yang jelas tahun ini memang berdasarkan musyawarah, dan kebetulan kami yang siap sebagai tuan rumah upacara di Pramuka tingkat Kuarda Jawa Tengah kayak gitu.
1: Oke, kalau bisa dikasih tahu persiapannya berarti sekarang sejauh ini sudah berapa persen?
2: Aduh, berapa ya Kak Kris ya? 70-80. Iya, karena
4: Gladi Kotor hari ini ya.
2: Gladi Kotor hari ini, Kak.
4: Iya, Gladi Kotor
1: Masih ada waktu 3 hari lagi untuk menganggap sehari harus target 10% ya.
2: Iya. Sebenarnya kita ini sih lebih ke sarana prasarannya ya Kak Kris ya, karena memang hari ini baru loading dan besok juga pasti, saya rasa sih besok juga udah full, udah lengkap, karena memang tinggal setup aja kayak gitu.
1: Oke, tapi kalau di PTM gitu Kak Yuga, ini berarti kayak ada apa namanya yang nanti nginep bersama untuk latihan secara intensif gitu gak sih? Kalau di Paskibra kan ada kayak gitu-gitu juga kan? Nah kalau di PTM ada gitu-gitu juga?
0: Iya, kalau di PTM ada seperti itu Kak. Jadi namanya adalah Karantina Unit Pasukan Tunas Muda. Dan kebetulan sudah dimulai dari tanggal hari ini Kak. Dari tanggal 7 sampai dengan nanti tanggal 11. Seperti jadi penugasan tanggal 10, nanti akan beristirahat dulu satu malam setelah penugasan. Kemudian di tanggal 11-nya adalah nanti untuk penutupan seperti itu. Namun yang menjadi catatan adalah pasukan tunas muda ini tidak hanya berhenti pada waktu penugasan di tanggal 10 saja. Oke. Seperti itu.
1: Oh, ada lanjutannya.
0: Iya, betul, ada lanjutannya. Karena
4: besok pelantikan.
0: Iya, ya, betul Kak. Dan kebetulan sekali besok pengukuhan.
1: Ini adalah pengukuhan
0: di Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas. Dan per waktu ini juga Kak, kami konfirmasi insya Allah Pak Bupati akan rawuh untuk langsung mengukuhkan unit pasukan tunas muda seperti itu.
1: Hari ini berarti sore ini juga atau malam nanti?
0: Kalau pelaksananya besok Kak.
1: Oh, besok.
0: Iya, besok jam 1 siang nanti di Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas gitu.
1: Oke, ini karena spesial tadi ya.
0: Betul.
1: Tingkatnya kuarda.
0: Tingkatnya
1: kalau kuarcap lagi ya, jadi ini ada satu nilai plus lagi yang sangat
0: dinantikan,
1: beruntung dan rezeki ya. Oke, terakhir mungkin Kak Kris, Kak Ica dan juga Kak Yugo, karena ini udah hampir jam 5, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan nih buat teman Pro 2 atau buat semua pramuka-pramuka.

0: 15.000. Jadi mudah-mudahan bisa di manage dengan baik terkait dengan keamanan dan semuanya, termasuk dengan teman-teman yang ada di urusan kesehatan. Terus yang kedua, buat teman-teman Pro 2 FM RRI Purwokerto, kami dari Aptimas dan WhatsApp menyambut baik semuanya saja, dari semua level kan, mulai dari tingkat, malah kita juga punya beberapa sekolah STK kalau gak salah ya, ada ya, kan
1: prasiaga.
0: Prasiaga juga ada kita,
2: okay.
0: Prasiaga, siaga, ya kan, sampai dengan yang kayak ini, Kak Yoga ini sudah, saya gak tahu nih sampai ke tingkat apa nih. Jadi kita welcome, termasuk dengan apa saja kegiatan yang mungkin dibutuhkan, kita juga siap untuk membantu memfasilitasi kapan saja.
2: Oke, Kak Ica, silakan singkat aja, Kak.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 semuanya, ya pramuka sekarang tuh bukan pramuka yang dulu ya. Mm-hmm. Jadi kita sudah mulai modern, sudah mulai mengikuti zaman, artinya masih ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak apa ya, jangan menyamakan image-nya dengan yang dulu ya. Jadi besok tanggal 10 September mungkin stay tune juga ya, karena pasti ramai sekali area GOR dan saya rasa FVP juga. Ditunggu FVP-nya, Kak.
2: Oke. Okay. Kak juga silakan.
3: Iya, kita diberikan anugerah lahir di Banyumas, di mana Banyumas memiliki beragam potensi, salah satunya adalah gerakan pramuka yang luar biasa, maju dan berprestasi, sehingga mari kita sama-sama sukseskan hajat dan semangat gerakan pramuka khususnya di tanggal 10 September nanti dengan doa, dan khususnya adalah semarak seperti itu dalam peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Keluarga Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
2: Oke, pokoknya buat teman Pro 2 ya yang mungkin belum belum pernah nyobain pramuka, harus coba dulu. Karena aku adalah salah satu orang yang merasa tidak pernah menyesal, bahkan bangga pernah join di pramuka, karena mungkin pada saat pelaksanaan mungkin belum merasakan efeknya ya, tapi setelah kamu pasti bisa merasakan dampaknya. Yang penting benar-benar ikut pramuka, bukan cuma regutuk-regutuk doang ya. Jadi biar dapat value-nya. Oke, terima kasih Kak Kris, Kak Ica dan juga Kak Yuga buat obrolan serunya, dan tentunya buat kamu yang melewatkan obrolan kita sore hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Sebelum kita pamit, kita tepuk pramuka. Dan tentunya aku masih bakal terus lanjut, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kita akan cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang kita sudah terhubung bersama Mas Aziz selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Aziz.
1: Sore.
0: Oke, Mas Aziz bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto ya. Tapi sebelumnya minta maaf karena suara saya lagi serak ya, lagi sedikit agak batuk, jadi mungkin nanti agak terganggu ketika sedang melaporkan kondisi lalu lintasnya ya. Langsung saja, pertama saya sampaikan di kota dulu ya pasti ya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Simpang Sutosuman sampai ke alun-alun ya. Pertama langsung saja, di Simpang Sutosuman ini terpantau ramai lancar kendaraan dari arah timur yang menuju arah barat, ini sepeda motor, mobil pribadi yang melintas ya. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ramai juga, ini masih wajar banget ya, masih lancar, tidak ada kepadatan ya, ini sama sekali, ini lancar di Simpang Sutosuman, baik dari arah Situmpur, terus yang sebelum Situmpur dari arah Andang ya, ini Raja Wali, ini lancar semuanya. Jadi mungkin yang akan melewati Simpang Sutosuman pada sore hari ini, jam 5 ya, jam 5 lebih ini masih lancar pada sore hari ini. Terus ke arah barat, sampai ke arah Simpang Alun-Alun ya, Simpang Alun-Alun ini kendaraan terusan ya. Dari arah timur tadi, sepeda motor, mobil pribadi yang masuk ke arah jalan masjid juga ramai, yang menuju ke arah Sawangan juga ramai ya. Ini yang menuju ke arah Sawangan dulu,

0: sepeda motor mobil pribadi juga. Di Simang Sawangan pun sama ya, ini ketambahnya dari arah Tanjung, dan banyak juga yang lurus menuju ke arah underpass. Tapi untuk di underpass ini yang biasanya saya sampaikan ramai padat ya, untuk jam 5 ini udah mulai sepi ya, lalu lintasnya udah mulai lengang juga. Nah, seperti tadi jam setengah 5 lah, jam 4 lebih udah mulai ramai untuk di sekitar underpass. Tapi untuk sore hari ini jam 5 ini udah mulai sepi untuk kendaraan. Masih ramai tapi bukan yang padat ya. Masih ramai tapi bukan yang padat untuk kendaraan di sekitar underpass ini. Terus yang tadi menuju ke arah Jalan Masjid ya, ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid, ini ramai juga kendaraan dari arah alun-alun tadi. Ada terusan yang dari arah utara ya, dari arah geriatri. Ini juga masuk ke arah Simpang Jalan Masjid. Ini tapi kebanyakan yang menuju ke arah Pasar Manis ya, untuk yang dari arah utara. Dan yang dari arah barat ini kebanyakan yang menuju ke Jalan Gatsu, Gatot Subroto ya, atau ke arah timur untuk kendaraan. Tapi ini masih lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di sekitar simpang-simpang pusat kota. Terus berikutnya ke Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria juga lancar ya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Dari keempat lagi simpang ini sama ramainya, tidak ada kemacetan juga. Lancar ya, lancar sekali untuk di Simpang Gor Satria ini. Yang mau dari arah Gor, ada yang dari arah Dr. Angka, ada yang dari Jalan Office, ini semuanya lancar. Walaupun ramai ya, ramai sedikit paling ya, bukan yang ada antrian panjang. Ini bukan, saya juga pantau ya untuk di Simpang Gor Satria. Jika nanti antrian sampai panjang banget, mungkin saya akan melakukan rekayasa. Tapi kalau masih normal, tercover oleh waktu ya, waktu siklus hijau, saya akan biarkan dan normal seperti biasanya. Jadi ini masih dikatakan normal ya, lancar juga untuk di Simpang Gor Satria. Terus ada lagi di Simpang Parang Jambu juga lancar ya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Dari keempat lagi simpang, ini yang biasanya ramai dari arah utara dan dari arah selatan ramai, ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian juga ya. Di sekitar Simpang Karang Jambu ini, walaupun ya ramai-ramai biasa lah ya, ramai sore hari, tapi ini masih lancar sekali untuk lalu lintasnya. Jadi yang mau melewati Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara ini lancar pada sore hari ini. Terus ini akan saya tambahkan ya, dua simpang yang di ujung-ujung ya. Saya lagi pengen, karena di Linggamas ini saya sampaikan terus, karena emang di Simpang Linggamas ini yang terlihat ya, yang mau menuju ke arah Purbalingga, yang mau menuju ke arah menuju ke arah Banyumas, menuju ke arah Sokaraja, ini terlihat semua. Jadi lebih enak. Di Sokaraja juga sebenarnya lebih terlihat ya, tapi kalau Sokaraja udah pasti yang menuju arah Purbalingga ya. Kalau di Linggamas ini banyak yang menuju arah Jembatan Linggamas ya, ke arah bandara mungkin, ada yang menuju arah Kalibagor, menuju arah Banyumas, ini bisa terlihat karena di situ juga jalur alternatif ya yang mau menuju ke Purbalingga. Untuk di Linggamas ini juga masih lancar, kendaraan barang ini terlihat tapi tidak ramai ya. Ini lancar sekali dari arah utara, dari arah selatan, dari arah timur, ini lancar semuanya. Jadi mungkin yang akan melewati Simpang Linggamas, baik dari arah Sokaraja, dari arah Banyumas atau Kalibagor, dari arah Purbalingga, dari arah timur ya, ini lancar untuk di Simpang Linggamas. Dan terakhir saya sampaikan di Simpang Aji Barang. Simpang Aji Barang ini kayak simpang ujung ya, dari yang terpantau oleh ATCS, mungkin sampai saya perbatasan ya, untuk kendaraan-kendaraan yang luar kota biasanya terpantau di Aji Barang, kendaraan barang, bus, terpantau di Aji Barang semua ya. Untuk keramaian ini lancar sekali di Aji Barang, tidak ada antrian, tidak ada kemacetan sama sekali. Jadi yang mau ngelati Simpang Aji Barang atau dari Simpang Aji Barang menuju arah kota, ini lancar sekali ya untuk lalu lintasnya. Tidak usah khawatir untuk kepadatan, ini tidak ada, di lancar sekali, baik yang dari arah Wangon, dari arah Purwokerto, dari arah Pakuncen, dari arah Brebes ya, ini lancar semuanya untuk di Simpang Aji Barang. Untuk cuaca ini mungkin kalau di kamera ini masih mendung-mendung ya. Kalau hujan ini tidak terlalu kelihatan untuk dari kamera CCTV. Tapi untuk kalau mendung ini hampir semuanya mendung ya, untuk persimpangan yang terpantau oleh CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Produa memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Arial, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, lanjut lagi masih bareng sama aku Dosang Pradana di sore ceria ya. Biar makin ceria lagi, nanti aku juga bakal hadirkan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani sore hari kamu ya. Tadi sempat gerimis juga nih di RRI Purwokerto dikit ya, tapi sekarang udah gak lagi. Jadi ya minimal buat ngadem-ngademi ya, biar gak kalau bahasa Banyumasnya tuh biar ora kemebul ya, karena udah mulai banyak nih karena debunya kemebul-kemebul, banyak yang pada mulai flu, banyak yang mulai radang-radang. Mudah-mudahan jadi makin sejuk semua penyakit, bablas semua ya, biar beda sehat, biar bisa menikmati hidup lagi. Boleh sambil rehat ya, sambil selonjor-selonjor rebahan sambil ngerin lagu yang satu ini.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Oke, teman Pro 2, kali ini aku punya informasi menarik ya. Aku bakal hadirkan informasi dari dunia hiburan ya, biar kamu tetap terhibur ya. Kalau misalnya kamu kurang terhibur, dengarnya dikencengin lagi Pro 2 FM-nya ya. Ada Ellie Goulding yang rilis album studio ke-6-nya berjudul I Know Too Much melalui Polydor Record, dan album ini juga merefleksikan berbagai gejolak personal dalam beberapa tahun terakhir dengan balutan lirik jujur dan juga sentuhan humor ya. Jadi dari sisi musikalitas, album tersebut juga mengeksplorasi ragam genre mulai dari gospel hingga folk, dan perjalanan album ini ditutup lewat single Electronic Reverse yang juga menandai kembalinya sang penyanyi ke akar musik elektroniknya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenarnya."

0: ceria. Sore ceria.
1: Baik, teman Pro 2 baru saja berkumandang azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dan tentunya aku ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya. Kita lanjut ke Code Line yang rilis single terbaru berjudul Vultures pada 4 September kemarin ya. Jadi lagu ini juga menjadi single keempat dari album studio kelima sekaligus album terakhir mereka ya. We Were Only Young yang dijadwalkan rilis pada 2 Oktober ya melalui Concord Record, melalui Vultures. Dan band ini juga mengangkat pengalaman menghadapi tekanan industri musik dalam balutan musik yang ringan. Wow, menarik teman-teman.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut Kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu pekerjaan warga. Kerigan memiliki makna yang jauh lebih

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu.

0: Bu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Teman Pro 2 ada Lennon Stella yang resmi mengumumkan album studio keduanya Sleeping Lion yang akan rilis pada 23 Oktober ya, lewat record. Dan album ini juga menjadi rilisan pertama Stella dalam 6 tahun terakhir sejak album penuh perdananya 3, 2, 1 pada 2020. Jadi sebagai pembuka, single terbarunya Unforgivable Things ini telah ngerilis bersama dengan video musik yang digarap sendiri oleh Lennon Stella bersama Adam Alonso. Dan lagu ini juga disebut Stella sebagai representasi inti dari keseluruhan album ini, sebuah kebangkitan saat ia mengeksplorasi rasa tidak amannya sendiri dengan empati dan rasa ingin tahu.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program baru Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren. Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa. Let's go.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Radio FM, Purwokerto.

Teman Pro 2, siapa yang kemarin datang ke acara RRI Fest 2026 Purwokerto? Coba mana suaranya? Nah, kedengeran tuh sampai sini ya. Nah, kemarin kan selain beragam kegiatan ya, ada jalan sehat, lalu ada aksi peduli lingkungan, terus ada Ebek Banyumasan, ada bazar UMKM, pokoknya seru banget, ada senam juga ya. Nah, termasuk ada yang namanya photo competition ya, mobile photo competition. Dan banyak thank you banget nih buat yang udah ikutan join. Dan akhirnya kita bakal umumkan ya. Tadi udah dipost juga di Instagram RRI Purwokerto ya. Jadi buat yang belum tahu, aku umumin nih ya. Siapa sajakah yang berhasil mendapatkan hadiah menarik ya. Jadi ada photo competition untuk kategori journalism photography. Ada @triple.le.croissant ya. Jadi foto ini unggul dalam merangkum seluruh elemen acara. Seperti kemeriahan flag off, pawai, peserta hingga atribut acara melalui sudut pandang yang cermat. Jadi komposisinya menghasilkan sajian visual yang menarik dan juga meriah sekaligus kayak akan cerita. Lanjut lagi untuk kategori photo competition street photography ya, ada @side_by_mine. Jadi secara tepat ya, foto ini merekam euforia keramaian serta semangat para peserta di tengah keramaian acara dan kehadiran tenda UMKM mempertegas suasana festival yang hidup dan juga dinamis. Lanjut lagi, ini untuk foto favoritnya ya, ada @panji.motret ya, congratulations. Wait, ini tadi ada yang kelewat kayaknya. Nah, untuk photo competition kategori portrait ya, ada @sftfila ya. Foto ini berhasil menangkap momen dramatis dan ekspresi kemanusiaan yang sangat natural. Visualnya juga menyampaikan cerita emosional secara kuat tanpa terkesan dibuat-buat. Ya, congratulations buat 4 pemenang kita. Baik portrait, lalu ada journalism photography, dan juga ada street photography serta favorit ya. Congratulations. Dan jangan lupa, para pemenang bisa mengambil hadiah di RRI Purwokerto pada hari Selasa 8 September mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

Okay, itu mah bro, udah kita lanjut lagi. Aku masih punya informasi menarik ya, terutama buat kamu yang pengen bergabung jadi teman kerja di RRI Purwokerto ya. Nah, kau bisa langsung aja cek dan juga daftar di maganghub.kemenaker.go.id ya. Jadi ada 19 posisi yang dibuka di batch ini. Jadi sesuaikan dengan jurusan kuliah kamu dan pastikan juga kamu mengikuti setiap tahapannya ya. Jadi kesempatan emas ini untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi bersama tim profesional RRI Purwokerto. Jadi benefitnya ada uang saku setara UMP atau UMK, jaminan sosial ketenaga kerjaan, mentor ahli, sertifikat magang, sama sertifikat BNSP ya. Posisinya ada pranata siaran, teknisi siaran, pranata hubungan masyarakat, dan pengolah data serta informasi ya. Pendaftaran dibuka tanggal 3 sampai 8 September ya. Jadi buruan nih, besok terakhir yang baru tahu infonya langsung gercepin sekarang aja. Cek di maganghub.kemenaker.go.id.

0: Allah.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
0: Allah. Teman terbaik.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Well, teman pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di sore ceria. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi. Aku bakal ajak kamu ke Pro 2 FM Jakarta mengikuti Music Live Chat ya bareng sama Sigit Wardana. So, thank you banget buat kebersamaannya. Aku Dosan Pradana pamit dan 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya? Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes,
1: dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Terlalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan, yes, barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga. Dia
1: gak bawa boneka Susan. Juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman Pro 2,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
0: Wow.
1: Thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Sesuka kita aja kan.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
2: Base Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Base Jam ya.
1: Hah?
2: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Iya.
1: Wow.
2: Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu gitu soal
0: Base Jam. Nah itu dia, mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iyalah,
0: kan
1: dibalik
0: layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96 berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak.
0: Iya.
1: Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan 16 tahun dia rekaman bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget nggak sih maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener-bener.
2: Ya, album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, kita gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu dong?
2: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 something lah.
1: Oh dia lebih,
2: lebih tua. Iya,
1: okay.
2: Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil. Uh-huh. Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
2: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya.
2: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya sih,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener,
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini enggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau di KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya
0: kan.
2: Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini, album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Oh, legend banget.
2: Itu legend itu.
1: Lagu
2: itu
1: legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya.
2: Iya, pertama
1: versi
2: Ahmad Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
2: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset itu lagu.
1: Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, iya. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Ah, itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
1: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Gitu,
2: juga enak.
1: Gak kayak dulu
2: jadi, ya. Gitu. Jadi akhirnya, wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya. Keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lo rubah, Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya lagu
2: Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil dua juga di rumahnya.
1: Emang dari
2: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya. Itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Iya, benar. Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya. Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Wah,
1: Existent gitu. Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata ya, existen itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existen ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja,
1: biar tegas ya,
0: gitu, eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung, karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul,
2: betul. Dan apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu, ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga, deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya, gitu sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja.
0: Benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya.
0: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Enggak salah kan gue?
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan, mungkin spesifik.
1: Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
0: Kenapa Ramadan? Kita skip aja.
1: Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan
0: nanya apa tadi? Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat. Beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya.
1: Okay. Nice.
0: Coba udah bagus kan?
1: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan, cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Berarti
0: kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kok.
0: Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau tes.
0: Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya benar.
1: Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
1: Okay.
2: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Ya.
1: Okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
1: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
2: Betul.
1: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
2: Alias
1: kita baca press release.
2: Jangan terlalu jujur.
1: Oh iya iya. Ya kan dibungkusnya gitu kan.
2: Oh, iya,
1: Intel
2: iya,
1: kita.
2: Iya,
1: gitu,
2: benar,
1: kan?
2: benar.
1: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
3: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
2: Masuk gitu.
3: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
1: oke.
3: Okay. Tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
2: Yeah.
3: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
2: Bener-bener.
3: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
2: Iya,
3: gitu kan
2: ada bedanya ya.
3: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
2: Oke. Okay. Awalnya
3: tapi,
2: lagunya
3: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu.
2: Okay,
3: sayang
2: udah.
3: Juga ini lagu bagus gitu.
2: Benar,
3: kan baik lagi ini sayang juga. Terus
2: juga.
3: Pencipta lagunya aja udah ngizinin.
2: Oh, iya,
3: gitu
2: iya.
3: Kan akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Benar.
2: Kalau mau lebih beda lagi nggak ada gitarnya,
3: nggak ada gitarnya.
2: Yeah.
3: Tepuk tangan doang.
2: Yeah.
3: Nggak ada nyanyinya juga, nggak ada nyanyi.
2: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan?
3: Iya,
2: kita ngomongin beda.
3: Ngomongin beda ya, bukan
2: kita,
3: enak ya.
2: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
1: akapel.
2: Iya.
3: Itu tuh.
2: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu, itu beda.
3: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
2: Iya.
3: Tepuk tangan doang.
2: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
1: Minus one-nya buat tempo.
2: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah oh, ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu gak?
3: Enggak sih. Pancinya oh, gitu aja, gas.
2: Oh, gas. Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
1: Alright. Terus. Oke.
2: Ada yang nanya kayaknya
1: ini
2: WhatsApp.
1: Ada
2: tenang.
1: Ada
2: Om. Ini dari siapa?
1: Hawa.
2: Hawa Widi.
1: Hawa-hawa gak?
2: Enggak dong. Aduh. Hawa.
1: Oke, ini katanya mau nanya.
2: Buruan nih sebelum di Hansen.
1: Oh, iya, udah
2: di Hansen.
1: Kalau mau collab,
2: iya.
1: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Nah, wow. Menarik nih.
3: Menarik sih.
2: Menarik nih.
3: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya.
2: Nah, sekarang harus dipikirkan.
1: Betul.
2: Berarti.
1: Betul.
2: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
3: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
1: Bebas sih sebenarnya.
2: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
3: Enggak ya.
2: Ojol.
3: Bisa ya.
2: Ojol juga bisa.
3: Tepuk tangan tadi juga.
2: Dicari,
3: tepuk tangan yang paling oke.
2: Yang paling oke.
3: Yang bagus ya.
1: Yang on tempo.
2: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh. Pas rekaman ya. Katanya, iya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
3: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
2: Oke, kita asumsi.
1: Kita asumsikan penyanyi.
2: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
3: Aduh apa ya?
2: Kalau
3: penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
2: Ini nggak apa-apa.
3: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
2: Oh iya.
3: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
2: Oh.
3: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
2: Perunggu ya.
1: Perunggu asik sih.
2: Iya
1: sih.
2: Iya.
3: Coba mau enggak mereka gitu?
2: Mau lah.
1: Iya, vokalisnya aja maul.
2: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
1: Iya sih, enggak salah sih.
2: Kenapa emang?
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Ini kan Abdul Sigit gitu.
1: Benar.
3: Kayak nama orang.
1: Emang nama orang.
2: Nama orang sih. Coba digabung ya.
3: Depannya tambah M.
2: Aduh, M Abdul Sigit.
1: Jadi nama satu orang gitu dia.
2: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
1: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
2: Oh, ini keren.
1: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
3: Treatment apanya nih?
2: Ini maksudnya treatment
3: terapis nih sebenarnya.
2: Treatment lagu maksudnya treatment lagu Om.
3: Produksinya ya, atau promosinya?
1: Produksi dan promosi.
3: Oke.
2: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh sih aja tuh. Gimana Om?
3: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah enggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
2: Chart gitu ya.
3: Iya, chart, selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah enggak ada yang baku sih kayaknya.
1: Bener. Bener.
3: Ya udah.
2: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
3: Nyantai sama kalau gua sih yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
1: Kalau MV gimana Om?
3: MV baru syuting 2 hari lagi.
1: Oke. Berarti akan
2: lusa,
1: ada
2: lusa,
1: MV-nya ya?
2: Lusa. Asik banget deh.
3: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
2: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om. Ya kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton
3: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
2: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang ya gitu. Penonton bayar.
2: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
3: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
2: Kita gini, wih apaan tuh?
3: Apa tuh?
2: Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
1: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang tuh sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
3: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
3: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
3: Iya
1: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
2: Nah,
1: gitu.
2: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
3: udah.
2: Kan?
3: Udah.
1: Udah ada belum ya? Aku baca ada.
2: Iya.
1: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
2: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
3: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
2: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
3: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
2: Iya.
3: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda. Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
3: Okay. Kayak gitu konsepnya.
2: Nice. Ini harusnya sih
3: like hemat soalnya.
1: Ini ekonomi.
3: Ini ekonomi.
2: Terlalu jujur ya. terlalu jujur. Loh,
1: kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
2: Oh iya benar benar.
1: Gitu kan.
2: Benar benar benar.
1: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
2: kita ngangkatnya agak susah nih. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
3: Udah bisa.
1: Semuanya. Udah bisa ya. Bener-bener.
2: Ditonton juga pastinya.
1: Nanti.
2: Shootingnya.
1: MV-nya nanti ya.
2: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
1: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
3: Yes. Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
1: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
2: Benar kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
3: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
2: Oke. Okay.
3: Paling ke Instagram.
2: Mau kita aktifin nggak?
1: Kok promosi?
2: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang nggak aktif. Oke. YouTube.
3: Paling Instagram.
2: Instagram boleh.
3: At Sigit Wardana.
1: Oke. Okay. Boleh
2: TikTok, ngepoin.
3: TikTok at Sigit @bestjam. Gue lupa gitu TikTok
1: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
2: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
1: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
3: you. Sama-sama.
1: Thank you.
3: Terima
1: sukses
3: kasih.
1: Selalu untuk project.
3: Amin, sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
2: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
2: Yes.
1: Nama jadi gue Edi Tama.
2: Elan pamit dan juga
3: Sigit Wardana.
1: Alright, bye-bye.
0: Music Live Chat.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Kemudahan belanja daring mendorong remaja lebih bijak mengelola keuangan. Siswi SMA Negeri 2 Purbalingga menciptakan aplikasi Bye Bye untuk mengendalikan emotional spending dan berhasil meraih juara 2 lomba penelitian belia bidang psikologi, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Belanja daring online shopping yang kian marak sejak pandemi COVID-19 mendorong Afifah Afrah Prasetyo, murid SMA Negeri 2 Purbalingga, untuk membuat prototipe aplikasi Bye Bye. Inovasi ini mengantarkan Afifah meraih juara 2 lomba peneliti belia di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientists CYS di LPB PUT Semarang. Lomba peneliti belia sendiri merupakan ajang kompetisi dan konferensi riset ilmiah bereputasi bagi pelajar tingkat menengah SMP, SMA, SMK sederajat yang berjenjang dari tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Afifah mengungkapkan bahwa risetnya berhasil memikat dewan juri karena mengangkat topik psikologi yang sangat relevan dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Dijelaskan Afifah, aplikasi Bye Bye dirancang khusus untuk mengukur sekaligus mengendalikan tingkat emotional spending atau kecenderungan seseorang untuk berbelanja secara berlebihan yang dipicu oleh emosi. Adapun cara kerja aplikasi ini, pengguna diminta mengisi informasi mengenai barang yang ingin mereka beli. Selanjutnya, sistem akan memberikan serangkaian pertanyaan indikatif yang mengarahkan pada pengguna pada skor akhir emotional spending sehingga masyarakat bisa berpikir dua kali sebelum membeli barang. Diterangkan Afifah, prototipe aplikasi ini telah diuji cobakan selama 3 bulan di lingkungan SMA Negeri 2 Purbalingga yang melalui tahapan pretest dan protest terbukti bahwa skor emotional spending para murid yang awalnya berada di tingkat rata-rata lumayan tinggi mengalami penurunan setelah menggunakan aplikasi Bye Bye. Afifah berharap aplikasi Bye Bye tidak hanya berhenti di tingkat sekolah tetapi segera dipublikasikan di Google Play Store agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
2: Remaja itu kalau membeli barang tuh kayak berpikir dua kali dulu, apakah barang ini tuh benar-benar dibutuhin atau tidak, agar barang itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya juga. Lomba ini ada kelanjutannya di internasional. Dari hasil lomba kemarin tuh bisa menang karena katanya ini materinya tuh menarik banget sebenarnya untuk diangkat, apalagi sekarang tuh ramai banget kan belanja online semenjak COVID juga kan banyak banget nih yang mulai belanja online nih Kak. Jadinya tema ini tuh sangat menarik untuk diangkat karena berbelanja online secara berlebihan itu kan juga gak baik.
1: Afifah menambahkan usai menjuarai LPB ini juga membuka jalan baginya untuk melangkah ke ajang tingkat internasional yang dimungkinkan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir tahun mendatang. Menghadapi kompetisi mendatang yang akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, Afifah mengaku saat ini tengah fokus melakukan berbagai persiapan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, sehat selalu ya. Walaupun musimnya lagi kayak gini teman Pro 2, aku sendiri lagi agak kurang sehat ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2. Yang pasti untuk kali ini ya, 81 tahun RRI menemani menginspirasi, masih dalam rangkaian Hari Radio dan RRI Festival kemarin. Buat teman-teman Pro 2 yang hadir, terima kasih. Ya, kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam sampai nanti kelar jam 11. Dan dari jam 11 sampai jam 12 nanti ada Just Music buat menemani waktu istirahat kamu. So, pasti kita sambil dengerin lagu-lagu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini ya. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Galau Malam-Malam.
1: Well, teman berdua, kita ngomongin soal yang namanya diet ya. Sebenarnya ini kan obrolan kesehatan, tapi kalau kita ngomongin diet, ini aku langsung dari website Tribuns News ya. Diet itu nggak otomatis langsung bikin perut buncit ternyata, teman berdua. Maksudnya gini, diet itu nggak otomatis langsung bikin perut buncit itu jadi rata, karena proses penurunan lemak itu sebenarnya nggak bisa diatur cuma buat satu bagian tubuh doang. Dan ahli gizi bilang kalau tiap orang punya pola yang beda-beda ya pas lagi diet ya. Jadi yang pipinya tirus itu ada ya, tapi ada juga yang lemak perutnya baru hilang belakangan. Dan intinya nggak perlu berekspektasi perut bakal langsung kempes pas awal diet, karena urutan perubahan bentuk tubuh itu memang nggak selalu sama buat orang yang meskipun cara diet yang dijalaninya serupa gitu. Jadi buat kamu yang lagi diet gitu kan, pengen perutnya rata, gak yang bisa langsung tiba-tiba ya. Orang perut buncit aja itu kan butuh waktu paling gak ya 6 bulan sampai 7 bulan gitu, atau sampai 1 tahun. Nah, untuk bisa meratakan itu ya sama aja, butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun kurang lebihnya.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Malam-malam. Teman berdua ya, banyak banget orang yang pengen diet gitu kan. Jadi kadang-kadang ikut-ikutan ya. Diet ini emang gak bisa asal ikut-ikutan tren atau cuma sekedar ngurangin nasi tanpa perhitungan yang jelas ya. Dan para ahli gizi nyaranin buat ngelakuin pengecekan berat badan, tinggi badan, sampai indeks massa tubuh biar status gizinya kelihatan jelas banget teman berdua. Makin oke kalau ada hasil tes labnya, supaya kondisi kesehatan terpantau detail dan program diet yang dijalani benar-benar pas sama kebutuhan tubuh masing-masing ya. Jadi gak asal-asalan gitu kan. Apalagi kalau kamu tiba-tiba diet nanti lemes gemeteran, wah itu bahaya banget ya. Jangan sampai seperti itu.

0: Dibawa happy aja.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Galau malam-malam.
1: Buat kamu yang suka mikirin perut buncit teman pro 2, jadi kadang-kadang ada yang bilang, oh ini stres nih, bikin perut jadi buncit ya. Jadi stres itu sebenarnya gak bikin perut buncit secara langsung ya, tapi emang ngaruh banget ke pilihan makanan sehari-hari, karena bikin lidah jadi lebih pengen rasa yang kuat. Pas lagi pusing, otak lewat bagian amigdala bakal ngedorong buat nyari cemilan manis atau asin biar ngerasa lebih tenang dan nyaman. Kalau kebiasaan makan sembarangan pas lagi tertekan ini gak dikontrol ya, asupan makanan yang nambah terus itu yang akhirnya bikin lemak numpuk di perut. Jadi perut buncit itu sebenarnya efek berantai dari cara otak ngerespon tekanan lewat selera makan yang makin berlebihan gitu. Jadi lagi-lagi ya tadi, intake kalorinya kalau terlalu banyak ya, sama yang dikeluarkan gitu teman perut 2, otomatis akan disimpan menjadi lemak. Jadi kalau perut kita sekarang menjadi buncit, kamu aja kali ya. Itu bisa jadi karena kamu intake kalori yang masuknya lebih banyak dibanding yang digunakan.

yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Masih dalam rangkaian jaga malam teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11 dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Just Music ya. Nanti di sesi kedua jaga malam ini ada obrolan sebelum tidur, kita ngobrol dulu. Kita santai aja di sini, enjoy aja teman Pro 2 sambil menikmati malam hari ini. Dengan lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia ya. Selain itu juga teman Pro 2, nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik dan kita bakal ngebahas satu tema yang ringan-ringan aja teman Pro 2 ya. Karena akhir-akhir ini lagi banyak banget orang yang lagi kurang enak badan ya. Jadi kita bahas aja nanti untuk treatment ampuh versi kamu kalau lagi gak enak badan. Nah, kamu boleh cerita, boleh komentar melalui WhatsApp yang Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan nanti kalau yang malas ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh banget teman Pro 2. Sambil enjoy dengerin lagu, biar makin asik lagi untuk kesempatan malam ini.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, ada situasi di mana kita tuh lagi kurang enak badan ya, atau istilahnya itu kalau dalam ini ada bahasa melais ya. Itu istilah medis ya, buat ngegambarin perasaan capek banget dan gak enak badan yang penyebabnya itu sering gak jelas di awal. Dan kondisi ini biasanya makin bikin badan tuh kayak berasa lemes, gak bertenaga meskipun udah tidur lama ya. Dan seringnya dipicu sama masalah kesehatan kayak infeksi, penyakit kronis, stres, sampai efek samping obat tertentu ya. Kalau rasa lemes ini terus-terusan muncul sampai lebih dari seminggu, mending langsung dicek ke dokter biar tahu cara penanganan yang sesuai ya sama akar masalahnya. Selain itu, perbaikan gaya hidup kayak istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, sama ngurangin stres juga ini krusial banget buat balikin energi tubuh biar gak gampang tumbang lagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, ya kalau misalkan kamu lagi kurang enak badan gitu ya, biasanya treatment ampuh versi kamu kalau misalkan badan kamu lagi aduh kayak greges-greges itu apa, teman berdua? Nah, ini coba aku baca dulu yang udah ikutan komentar. Ada Bima ya, Kak Aris, aku kalau lagi meriang langsung gas kerokan pakai koin seribuan sampai merah merona biar anginnya pada keluar. Oh gitu ya, jadi harus pakai ini ya, koin yang seribuan ya. Ini adalah salah satu jurus ampuh orang Indonesia. Kalau meriang nggak enak badan ya udah kerokan ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu buat Bima. Di belakangnya ada Tirta ya. Kalau badan udah mulai nggak enak di malam yang dingin kayak gini, pilih selimutan tebel sambil dengerin playlist galau Kakak Aris. Kalau enggak, dengerin Produa aja. Oke, thank you buat Tirta ya. Semangat selalu, sehat selalu. Buat teman Produa yang mau ikutan komen, masih aku tunggu sampai nanti jam 11.

Malam-malam. Well, teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini ya, treatment ampuh versi kamu kalau lagi nggak enak badan, teman berdua. Ada Inda, minum obat yang untuk menolak angin ya, 2 saset kak, terus tidur pol sampai besok pagi, itu emang udah kuncian paling mantep buat aku, Kak Aris. Oke, terima kasih buat Inda. Terus ada Anindya, aku biasanya cuma butuh peluk tapi nggak ada yang bisa meluk pas lagi sakit begini. Aduh sedih banget rasanya ke Aris, ya udah sih peluk bantal guling aja ya.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: malam-malam.
1: Treatment apa versi kamu kalau lagi gak enak badan teman berdua? Siapa ini yang udah ikutan join lagi? Ada Anindia ya. Aku biasanya cuma butuh, oh udah dibaca tapi ya, ini yang satunya lagi dong. Ada Raditya katanya makan bubur ayam yang masih anget pas malam-malam gini emang paling benar buat mulihin tenaga. Aku ke Arsu. Bubur ayam emang ada yang jualan malam-malam ya? Wah, aku kalau ada yang jualan boleh tuh ya, kalau malam-malam ya. Mungkin ada di tempatnya Raditya kali ya. Oke, ada Tiara. Treatment paling ampuh itu cuma tidur tanpa gangguan notif chat dari dia yang gak kunjung peka sama kondisi aku kakak. Dia siapa tuh? Boleh dong disepil-sepil dong, jangan ya. Ada Nadira. Aku kalau meriang malah pengennya makan seblak level pedas ya. Biar berkeringat jagung keluar semua ke Aris. Gitu. Nanti perutnya tinggal sakit loh kalau kebanyakan yang pedes-pedes ya. Nah, Dira ya. Takutnya nanti infeksi pencernaan gitu. Oke. Buat teman-teman berdua yang mau ikutan join masih ada waktu sampai nanti jam 11 aku temenin kamu.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Sejak dahulu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat bergantung pada hubungan antar warga. Ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di wilayah Banyumas. Tradisi ini disebut kerigan. Kerigan merupakan budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau membantu kepentingan bersama. Dalam kerigan, kita tidak bekerja sendiri. Kita berkumpul, saling membantu, dan menyatukan tenaga demi tujuan yang sama. Kerigan bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan atau membantu

malam-malam. Teman berdua, ada satu informasi yang menarik ya. Fenomena tetap kerja pas lagi sakit, atau istilahnya itu presenteeism ya. Ini ternyata malah bikin resiko absen di masa depan naik sampai 30% loh. Waduh, kok bisa ya? Jadi kebiasaan maksa masuk kantor padahal badan lagi drop biasanya dilakuin gara-gara ngerasa gak enak ya sama rekan kerja atau tuntutan atasan yang gak ada habisnya. Padahal hal ini sebenarnya jadi kode keras kalau kondisi kesehatan lagi makin parah dan butuh istirahat total biar gak makin kacau nanti ke depannya. Akhirnya perusahaan emang perlu banget ya punya budaya kerja yang lebih sehat biar produktivitas jangka panjang itu gak malah ambiar gara-gara karyawannya dipaksa gaspol terus tanpa istirahat ketika sakit, teman berdua. Adakah di tempat kerja yang seperti itu? Banyak, teman berdua, banyak banget.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: galau malam-malam.
1: Kadang-kadang kita lagi senang-senangnya beraktivitas, tiba-tiba nggak enak badan, teman berdua. Nah, treatment ampuh versi kamu kalau lagi nggak enak badan, ya. Kira-kira apa, teman berdua? Ada siapa ini? Oke, ada Farhan. Malam-malam gini emang paling pas minum jahe hangat biar badan aku nggak kaku kayak kanebo kering, nggak haris. Waduh, kanebo kering tuh itu kaku banget ya. Oke, minum jahe. Kayaknya ide bagus juga minum jahe ya. Ada Rayendra, nonton film favorit sambil ngemil buah potong bikin mood aku balik lagi walau badan lagi lemas parah, Kak Aris. Oh gitu ya. Sambil istirahat ya, me time gitu. Siapa tahu dengan nonton film sambil makan buah itu kan makanan sehat ya, biar badan kamu besok pagi fresh lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

0: Galau malam-malam.
1: Teman bro dua, treatment ampuh versi kamu kalau badan lagi gak enak gitu ya. Apa nih? Oke, ada Zendra. Katanya apa nih kata Zendra? Gak ada yang lebih enak dari usapan minyak kayu putih di seluruh badan sampai baunya kayak bayi gede Kak Aris. Waduh, bayi gede ya. Aduh, aku kebayang sih bayi gede kumisan gitu kan ya. Cukup menakutkan teman bro dua. Oke, ada belakangnya ada Dinda. Aku mah kalau gak enak badan langsung matiin HP biar gak ada yang ganggu waktu istirahat berharga aku Kak Aris. Oh itu penting ya. Kalau lagi pengen istirahat tiba-tiba handphone bunyi terus itu kayak ke-distract gitu. Ada Bima, ya obat paling mujarab buat aku cuma dengar suara Kak Aris yang tenang di radio tiap malam begini. Wah, suara yang tenang tuh gimana? Aku diem baik gini. Dead air ya, diem. Ya oke, okay. Aku mengerti sih maksudnya tenang ya. Oke, okay, terima kasih ya Bima ya. Aduh, senang banget deh didengerin di Pro 2 ya. Semangat terus, mudah-mudahan sehat terus ya untuk Bima. Sambil dengerin lagu nih dari miliknya The Massive dengan Pergilah Kasih.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Well, teman berdua, menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai ya. Buat kamu yang lagi gak enak badan, ada baiknya ya kamu istirahat aja yang cukup. Kalau perlu minum obat ya minum obat. Kalau perlu berobat ke dokter, berobatlah ke dokter ya. Yang pastinya aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
0: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Kadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
4: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
5: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawan Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

02317312222 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

inspirasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepada Allah."

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: kisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda tak selamanya berputar. Ada masa di mana sang roda terasa berhenti dari rotasi. Masa di mana ketika sebuah kondisi yang tak diingini justru hadir menghampiri. Pintu kebaikan seakan tertutup. Gerbang pertolongan seakan terbang menghilang entah kemana. Bencana alam, penyakit, kelaparan, kegagalan, pengkhianatan adalah penderitaan yang datang seringnya tanpa diundang. Maka, ucapkanlah kalimat irtija, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh, kami semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cepat atau lambat, kami pasti akan segera kembali kepadanya. Pada saat orang mengucapkan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat penderitaan-penderitaannya dan menggantinya dengan kesenangan kebahagiaan. Kesedihannya akan bertukar dengan kesenangan, kesusahannya akan bertukar dengan kemudahan. Asal hati kita ridho ketika mengucapkan segala sesuatu ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, diiringi dengan sikap memaafkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Jalan Sehat Peduli Lingkungan pada gelaran RRI Fest 2026 disambut antusiasme tinggi oleh ratusan warga. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan sekaligus ajakan menjaga lingkungan sekitar. Berikut laporan dari Zahra Nurul Fitria.
1: Ratusan warga Kabupaten Banyumas memadati lokasi pelaksanaan Jalan Sehat Peduli Lingkungan yang digelar oleh RRI Purwokerto dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Kegiatan yang berlangsung Minggu 6 September 2026 ini terbuka untuk umum dan disambut antusiasme masyarakat. Suasana pagi itu terasa hangat dan penuh semangat. Peserta tampak gembira mengikuti rangkaian acara, mulai dari senam pembuka hingga jalan sehat melintasi rute yang telah disiapkan. Salah satu peserta, Jihan, mahasiswa Unsud, mengaku senang dapat hadir dalam kegiatan ini. Jihan mengaku mendapatkan informasi kegiatan ini dari temannya yang magang di RRI. Ia tertarik hadir karena belum pernah berkunjung ke RRI sebelumnya dan penasaran dengan kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, tema peduli lingkungan yang diangkat juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut Jihan, suasana acara berjalan sangat seru. Pembukaan dengan senam, rute yang aman bagi pejalan kaki, hingga kehadiran UMKM di lokasi acara menambah kenyamanan peserta. Ia pun memberikan apresiasi kepada RRI Purwokerto atas terselenggaranya kegiatan ini.
2: Dari jalan sehat dengan tema yang menarik juga, jadi aku tertarik sih buat datang. Senang sih pasti bisa ikut dan terlibat karena RRI juga mengadakan acara ini tidak hanya untuk pegawainya tapi terbuka untuk umum, jadi kita yang orang umum juga bisa ikut. Jelas udah lama yang menantikan karena acara kayak gini tuh bikin kita bisa ketemu sama orang-orang banyak. Terkait temanya sendiri sih menurutku sangat-sangat bagus ya, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini banyak isu terkait lingkungan, salah satunya ada kebakaran hutan, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Nah, langkah RRI yang diambil ini bisa jadi salah satu langkah kecil yang memang bisa diterapkan oleh kita para peserta yang ikut.
1: Untuk kedepannya, Jihan berharap RRI Purwokerto semakin sering menyelenggarakan kegiatan terbuka untuk masyarakat agar semakin dekat dengan pendengarnya di Kabupaten Banyumas. Kegiatan Jalan Sehat Peduli Lingkungan ini menjadi salah satu bukti komitmen RRI Purwokerto untuk terus hadir dan dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan nyata yang bermanfaat. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, saat pagi. Dan tentunya di bulan September 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pagi ini bareng sama Kelsey bakal temani kamu yang ada di Sepada dong sampai jam 10 nanti ya. Barengan sama lagu-lagu asik yang bakal temani pagi kamu biar makin cerah ya kan. Karena pagi ini Purwokerto masih suasananya syahdu ya. Masih cukup dingin juga ya kayaknya di luar sana. But it's okay. Semoga persiapan kamu buat menghadapi hari ini tetap bisa berjalan dengan baik ya. Ayo deh, karena ini pasti pagi ya, jadi aku bakal bahas juga sarapan anti mainstream ala kamu. Pernah nggak sih sarapan yang nggak biasa dari biasanya? Boleh sini sharing bareng sama aku ya. Merawat di Instagram @rari_pro2pwt atau juga di WhatsApp boleh banget ya 081-307-31222. Yang pastinya nanti aku bakal sapa-sapa ya. Mau kirim salam juga boleh kok sekalian ya. Dan yang pastinya di Teman Pro 2 akan ada updatean lain juga. Jadi terus merapat di sini. Nanti aku juga bakal live TikTok loh. Jadi jangan lupa follow ya di @rari_pro2pwt. Sekarang kita ke lagunya dia sama Indah Kus dulu ya, yang malu-malu, So Angel Song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, Tom Pre 2, kali ini aku ada updatean dulu ya dari salah satu film Spider-Man Noir ya, Tom Pre 2. Jadi ada kabar terbaru ya. Kabarnya sih Spider Noir ini gak bakal lanjut sequel ya. Waduh. Jadi serial Spider Noir ini kan dipastikan gak lanjut ke musim kedua setelah sebelumnya dari Prime Video udah resmi ngumumin ya untuk menghentikan kelanjutan project yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini ya setelah 8 episode di musim pertamanya. Jadi keputusan pembatalan ini terbilang mengejutkan karena kalau dilihat ini tuh udah Spider Noir ini tuh udah mengantongi 11 nominasi di ajang penghargaan Emmy Awards ya, dan punya banyak apa perolehan terbanyak ya di antara program yang lainnya di tahun ini sebenarnya. Jadi memang selain mengumpulkan 2,6 miliar menit durasi nonton gitu ya, seperti yang diberitakan juga, serial ini juga meraih respon positif loh dari para kritikus dengan skor 92% ya di Rotten Tomatoes ya tahun berdua. Tapi memang keputusan ini akhirnya diambil ya, it's okay. Dan tentunya dari pihak Sony juga mengkonfirmasi kalau berakhirnya perjalanan Spider Noir ini gak menghentikan ya kemitraan antara mereka dengan Amazon ya. Yang pastinya sebelumnya juga proyek kolaborasi pertama yang sempat direncanakan bakal rilis itu ada serial Silk Spider Society, tapi dibatalkan hingga akhirnya Spider Noir ini luncur ke publik ya tahun produa. Sementara itu di ranah layar lebar, lini Spider-Man milik Sony ini juga terus mencatatkan angka sukses yang makin besar ya tahun berdua, seperti raihan dari Spider-Man Brand New Day yang udah nembus pendapatan global lebih dari 2,3 miliar US dollar. Oke. Tapi enggak tahu ya, semoga sih ada kejutan-kejutan lain habis ini. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya tahun berdua.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Berhubung ini masih pagi ya, kira-kira ada gak sih, ataupun pernah gak sih, atau mungkin hari ini sarapan yang anti-mainstream ya, yang berbeza dari biasanya ya Tom Pradua, atau makan-makanan yang ini gak biasa nih buat sarapan, tapi kamu justru pilih itu, boleh kasih tahu ya, menu sarapan anti-mainstream ala kamu, gabung di Instagram Matahari Pradua PWT, aku bakal sapa-sapa dulu ya. Halo, ada In Blue ya, ini sarapan anti-mainstream ala In Blue adalah spaghetti. Memang boleh spaghetti pagi-pagi nih. Aduh, kamu ini ya, menganut budaya-budaya spaghetti itu mana? Italia ya. Widih, mantap new. Thank you ya In Blue. Ini agak berbeza sih. Ini cukup anti mainstream ya. Terus juga aku mau menyapa lagi teman-teman yang udah gabung di sini. Ada dari siapa nih? Yuda. Halo Yuda. Yuda nih sarapan pizza dingin ya, sisa semalam ya. Emang seleraku banget ya. Rasanya malah makin mantep buat mulai hari. Oke, jadi emang sengaja kamu sisain ya buat pagi ini ya. Sebenarnya itu hemat atau gimana nih ya? It's okay lah ya. Thank you Yuda. Terus juga ada Nawa. Aku pagi ini sarapan seblak pedes level maksimal biar langsung melek pas dengerin Kalsa siaran. Aduh, ini kayaknya agak-agak melukai diri ya. Pagi-pagi loh ya udah seblak aja. Seblak mah nanti siangan enggak apa-apa sih. Itu perut kamu kuat banget ya dengan level pedes ya kan. Oke deh. Tapi semoga sih aman-aman aja ya, enggak mulus-mulus ya Nawa. Ada-ada aja ya. Ada juga Kresna yang ikutan gabung ya. Aduh Kresna, aku belum sempat sarapan nih gara-gara telat bangun. Tapi dengerin suara kakak udah bikin aku ngerasa kenyang nih. Waduh. Ini masih aman kok. Kalau misalnya kamu emang buru-buru ya, ya udah mungkin nanti di apa kantin ya, kamu bisa buat sarapan dulu ya kan. Dan yang pasti teman Produa, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Kamu boleh kasih tahu ada nggak sih sarapan anti mainstream yang pernah kamu makan atau mungkin rencananya pagi ini kamu makan nih. Boleh kasih tau aja, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Radio FM.

Nomor 2 sekarang saatnya aku akan update perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 8 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai untuk wilayah Banyumas. Hari ini diprediksi akan berawan dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Cilacap nomor 2 berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kita beralih ke wilayah Purbalingga. Hari ini diprediksi akan berawan juga dengan suhunya 23 hingga 29 derajat Celcius. Dan sepertinya memang hampir sebagian wilayah di Barlimah Cakep ini akan berawan, termasuk di Banjarnegara dengan suhu 17 sampai 26 derajat Celcius. Di update juga untuk wilayah Kebumen, hari ini berawan dengan suhunya 24 hingga 29 derajat Celcius. Info lengkap tentang perakiran cuaca bisa langsung akses di bmkg.go.id.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Alright, nomor 2 nih ya. Sekarang saatnya kita akan cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas terkini. Dan tentunya untuk wilayah Banyumas berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, pagi ini aku akan update ya dengan informasi dari banyumaskap.go.id/cctv ya. Kita lihat di Simpang Gor Satria terpantau ramai tahun nomor 2. Ini baru aja lampu hijau dari Jalan Profesor Dr. Suharso dan terlihat ada banyak kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 melintas ya, dan dipastikan cukup ramai tapi masih tetap lancar teman nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Alun-Alun. Untuk Simpang Alun-Alun sendiri, ini pagi ini juga terlihat ramai lancar. Terlihat kendaraan pribadi melaju dengan lancar ya, tahun nomor 2. Kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, kita juga akan update kali ini untuk